0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toyili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah, yuk kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toyili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toyili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Pak, tangi. Wes awan nang kasur baeng glundang-glundung kayak semangka. Rika ora kerja.
3: Kerja priye we, Bu? Ya delengan, Bapak lara untu, kusine abu. Aduh, lara, Bu.
2: Oh, Rika lara untu. Wes aja bingung. Kiye ibu wes duwe obate arane Prosagi, khusus kanggo sakit gigi utawa lara untu.
4: Prosagi, obat sakit gigi, diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah, seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
5: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awas, minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, minggir.
1: Cah ganteng, urung sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to? Oh.
0: Iya toh, ngendi ku mbah nggone mbah?
2: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, oh. Cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
1: Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang, sunat.
3: Gria sunat sae mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969. Serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Melayani sepenuh hati.
4: Mau kemana, Kong? Kong mau nyari jamu tetes botol tipa, toh.
5: Botol tipa? Bioaktiva kali, Kong.
4: Iya, maksud Kong itu. Soalnya tetangga Kong yang namanya Ibu Wati itu udah bisa lari-lari lagi, toh. Ama yang namanya Bapak Karsim yang umurnya 90 tahun udah bisa main bola lagi, Tong.
5: Emangnya Ngkong sakit apa?
4: Ini, Tong, kayak dalam perut Ngkong ini banyak kerusuhan. Ngkong mual-mual terus.
5: Ayo, Kong, silakan masuk. Ini namanya Gerai Sehat Bioaktiva.
4: Waduh, hebat bener. Kirain Ngkong ini satana.
5: Oh, iya, Kong. Ini Istana Bioaktiva.
6: Jadi gini, Kong, Bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak Ngkong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh Ngkong. Ingat ya, Kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut Ngkong, tes jamu tetes

Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toili Jaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadad Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernafasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

pedang ini naga puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: mantanmu. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Naskah disusun dan diolah oleh S. T. Job. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela.
1: Inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
2: Pak Tarmaji, alamat Banyurep RT1 RW2.
1: Bisa diceritakan, Pak, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
2: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
1: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
2: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktiva, merasa enak di lambung saya. Di badan merasa enak semuanya.
1: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktiva ini, Pak?
2: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
4: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Dalam seri ke-217 ini, didukung oleh para pemain, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rio sebagai Panji Ketawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

0: Arya Kamandanu ingin pergi ke Majapahit untuk bergabung bersama dia Sang Dramawijaya. Tapi dia terpaksa membatalkan niatnya itu karena rupanya Maisin tidak setuju. Arya Kamandanu nampak kecewa.
1: Tapi aku tidak bisa memaksamu, Kakang. Kalau kau tetap bertekad ingin pergi ke Majapahit, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya istrimu.
2: Sudahlah, Maisin. Lupakan saja soal itu.
1: Aku tidak ingin kau tinggalkan lagi, Kakang.
2: Baiklah. Aku tidak jadi pergi.
1: Kau tidak marah, bukan?
2: Tidak. Memang seharusnya aku tidak pergi. Selama ini aku telah meninggalkanmu, mentelantarkanmu. Dan sekarang aku ingin menebus kesalahanku itu. Kau tidak usah khawatir, Mesin. Aku tidak akan pergi.

0: Panji, mengapa kau sudah kembali? Di mana pamanmu?
1: Ada, Bi. Paman masih di sana, di hutan.
0: Mengapa kau sudah kembali? Kasihan pamanmu, Panji. Dia tidak ada yang membantu mencari kayu bakar.
1: Saya kesal, Bi. Saya tidak mau membantu paman lagi.
0: Mengapa begitu, Panji?
1: Sekarang, paman sering marah-marah. Paman senang menyendiri, seperti tidak mau diganggu. Duduk saja. Kadangkala paman duduk lama sekali di bawah pohon, sambil melihat ke arah yang jauh. Entah apa yang dipikirkan. Kalau saya bertanya, dia malah marah.
0: Barangkali pamanmu lelah, Panji. Pamanmu memang bekerja keras sepanjang hari. Karena itu, kau harus membantunya.
1: Saya tidak mau, Bi. Saya takut kena marah lagi.
0: Ya sudah. Kalau begitu, kau tunggu saja adikmu, ya? Oh ya, di mana pamanmu sekarang? Di sebelah mana dia mencari kayu bakar?
1: Di sana, Bi. Di lereng sana. Di dekat pohon asam.
0: Baiklah. Biarlah aku yang akan membantu pamanmu. Kau tunggu adikmu sebentar, ya?
1: Iya, Bi. Tapi jangan lama-lama.
0: Tidak lama kok.

Biarlah. Biarlah aku di sini saja. Biarlah aku seperti katak dalam tempurung. Seperti seekor tikus di tempat persembunyiannya. Sementara orang-orang lain pergi berjuang untuk suatu cita-cita yang luhur. Biarlah Arya Kamandanu terkubur di tempat ini. Aku memang laki-laki tidak tahu diri. Aku hanya disibukkan oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Urusan-urusan pribadi. Yang kau kerjakan di tempat ini, Arya Kamandanu. Lihat. Lihat orang-orang itu. Mereka semuanya sibuk. Mereka rela meninggalkan desa kelahiran untuk memperjuangkan cita-cita dan kepentingan rakyat banyak. Mereka mampu memutuskan belenggu kepentingan-kepentingan pribadi yang sempit dan picik. Tapi bagaimana dengan dirimu, hai Kamandanu? Kau masih juga bercokol di tempat ini. Lehermu terlalu kaku untuk menengok ke tempat yang lain. Kau tidak akan pernah bisa berkembang. Kau tidak berpikiran maju. Jiwamu kerdil. Wawasanmu sempit. Dan suatu saat nanti kau akan merasa hidupmu sia-sia. Hidupmu tak ada artinya.

0: semua pohon ini akan kau tebang, Kakang? Kita sudah terlalu banyak mempunyai persediaan kayu bakar.
1: Hao Mesin, kenapa kau kemari?
0: Aku ingin melihat apa yang kau lakukan di sini, Kakang.
1: Aku sedang menebang pohon untuk persediaan kayu bakar. Kayu ini sangat keras. Dia sangat baik untuk membuat api.
0: Kulihat kau bekerja sambil marah-marah. Ada apa, Kakang? Terus terang saja.
1: Tidak. Tidak ada apa-apa. Ayolah, Mesin. Bantulah aku membenahi kayu-kayu bakar ini. Tapi kalau tubuhmu masih belum kuat, tidak usah. Biar aku yang akan mengerjakannya sendiri.
0: Tunggu, Kakang. Ada yang ingin kukatakan padamu.
1: Soal apa?
0: Aku ingin kepastianmu.
1: Kepastian tentang apa?
0: Apa kau masih ingin pergi ke Majapahit?
1: Sudahlah. Lupakan saja soal itu. Aku tidak pernah memikirkannya lagi.
0: Kakang, kalau misalnya kau masih mempunyai keinginan pergi ke Majapahit, pergilah. Aku tidak melarangmu. Pergilah, Kakang.
1: Tidak, Mesin. Aku tidak akan pergi. Bukankah kau sudah tahu bahwa aku membatalkannya?
0: Mengapa harus dibatalkan? Pergilah kalau memang kau harus pergi. Aku bersungguh-sungguh, Kakang. Bukan apa-apa. Menurut pendapatku, seorang laki-laki harus mempunyai pandangan yang luas. Kalau memang sekarang ini Majapahit memanggilmu untuk berjuang, berangkatlah, Kakang. Aku tidak keberatan. Sama sekali tidak keberatan.
1: Mesin.
0: Pergilah, Kakang. Ikutilah jejak orang-orang itu. Jangan mengurung dirimu di tempat ini. Kau harus berpikiran maju. Kau harus berkembang. Pribadimu harus berkembang.
1: Kau bersungguh-sungguh, Mesin.
0: Iya, aku bersungguh-sungguh. Tapi sebelum pergi, sebaiknya kita bicarakan dulu soal ini. Marilah, kita bicarakan segala sesuatunya. Marilah kita renungkan bersama.
2: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L. Hapsi. Kali ini ada L. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L. Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L. Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L. Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L. Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816 4386 667.
2: Ayo, konsumsi rutin setiap hari. L. Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Aku tidak ingin kau pergi untuk melarikan diri.
1: Tidak, Mesin. Aku tidak ingin melarikan diri lagi. Aku sudah lelah. Dan melarikan diri tidak menyelesaikan masalah. Lari bukanlah jalan keluar.
0: Lalu, kenapa kau ingin ke Majapahit?
1: Aku ingin ke Majapahit karena di sana kulihat banyak orang-orang bekerja keras. Dulu aku pernah bertemu dengan Gusti Ranggalawe. Kemudian aku diajak ke Majapahit dan dibawa menghadap Gusti Sanggramawijaya di rumah kediamannya.
0: Ya, sewaktu masih menjadi seorang gelandangan, aku pernah mendengar orang-orang membicarakan Gusti Sanggramawijaya. Rupanya beliau cukup dikenal di negeri ini.
1: Ya, beliau adalah putra Dyah Lembutal. Beliau adalah juga putra mantu almarhum Sang Prabu Kertanegara, Raja Singasari yang terakhir. Memang, beliau bukan hanya dikenal di negeri ini, tapi juga dicintai rakyatnya.
0: Apakah beliau bermusuhan dengan pemerintah Kediri?
1: Pemerintah Kediri sekarang ini di bawah pimpinan Sang Prabu Jayakatuang. Jayakatuang adalah raja dari gelang-gelang yang memberontak terhadap pemerintah Singasari. Dalam pemberontakan itu Singasari jatuh, dan Gusti Sanggramawijaya menjadi pelarian bersama orang-orangnya.
0: Lalu, mengapa Gusti Sanggramawijaya sekarang bisa tinggal di Majapahit, Kakang?
1: Barangkali hal ini menyangkut kekerabatan istana. Konon kabarnya Sang Prabu Jayakatuang telah mengampuni Gusti Sanggramawijaya dan memberikan hutan tarik sebagai tempat tinggal beliau. Dan hutan tarik itu sekarang sudah berubah menjadi sebuah desa yang semakin hari semakin bertambah ramai. Orang-orang berdatangan ke Majapahit, bermukim di sana, dan bergabung bersama Gusti Sanggramawijaya. Ya, semenjak terakhir kalinya aku mengunjungi Majapahit, aku dapat merasakan ada sebuah kekuatan raksasa mulai tumbuh di sana. Kukira akan terjadi perubahan besar-besaran di negeri ini. Perubahan itu memang tidak berlangsung secara menyolok. Tapi yang jelas, perubahan itu sudah dimulai dari sekarang. Nah, Mesin, itulah sebabnya mengapa aku ingin pergi ke Majapahit.
0: Apakah kau sudah tahu pasti apa yang akan kau kerjakan di Majapahit, Kakang?
1: Gusti Ranggalawe pernah menawarkan suatu pekerjaan padaku. Demikian pula Gusti Sanggramawijaya. Tapi karena waktu itu pikiranku sedang kacau, aku terpaksa menolak tawaran beliau.
0: Kalau begitu, kau tidak perlu menimbang-nimbang lagi. Sebaiknya kau terima tawaran itu sekarang. Kau bisa berbuat banyak untuk negerimu dengan menerima tawaran beliau.
1: Aku juga berpikir begitu. Aku ingin berbuat sesuatu untuk negeriku. Aku tidak mau terus-menerus tinggal di tempat terpencil ini, mengurung diri untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang sempit, tanpa mau tahu apa yang sedang terjadi di tanah Jawa ini.
0: Ya, baiklah, Kakang. Berangkatlah. Pergilah ke Majapahit. Aku tidak akan menghalang-halangimu lagi. Aku rela melepaskan kepergianmu, Kakang.
1: Oh, terima kasih, Mesin. Terima kasih atas pengertianmu yang besar. Tapi kau tidak usah khawatir. Pada saat-saat tertentu, aku akan kembali menengok kalian.
0: Kalau kau sudah menjalankan tugas-tugasmu di Majapahit dengan baik, tentu saja tidak ada jeleknya kau menengok kami.

0: Arya Kamandanu merasa lega karena akhirnya Maisin tidak keberatan dia pergi ke Majapahit. Pagi harinya, Arya Kamandanu mengadakan persiapan untuk berangkat. Maisin sibuk menyiapkan perbekalan untuk suaminya di jalan. Matahari telah agak tinggi ketika Arya Kamandanu menuntun kudanya.
1: Kok Paman pergi lagi, Bi? Katanya Paman sudah berjanji tidak akan pergi lagi.
2: Paman harus pergi, Panji. Paman tidak bisa terus-menerus tinggal bersama kita di sini.
1: Kapan Paman akan kembali lagi?
2: Kalau urusan Paman sudah selesai, tentulah Paman akan kembali lagi.
3: Kau tidak boleh nakal, Panji. Kau harus membantu Bibi Mesin bekerja. Jangan bermalas-malasan. Nanti kalau Paman kembali dan ternyata kau bermalas-malasan, kupingmu akan Paman cewer.
1: Kata Bibi, Paman mau ke Majapahit ya?
3: Iya, Paman akan pergi ke Majapahit.
0: Arya Kamandanu lalu menciumi kepala Panji Ketawang dengan penuh kasih sayang. Mata bocah kecil itu melihat pamannya yang sudah siap naik ke atas punggung kuda.
2: Kau tidak mencium Ayu Wandira dulu, Kakang?

0: Arya Kamandanu tercenung sesaat. Ayu Wandira. Ya, Ayu Wandira. Bocah kecil itu memang pantas untuk dikasihani. Maisin nampak sedih ketika melihat Arya Kamandanu masih juga belum bergerak. Dia semakin erat mendekap Ayu Wandira dalam gendongannya. Arya Kamandanu sudah akan bergerak ketika tiba-tiba dia teringat kata-kata Arya Dwi Pangga. Kata-kata itu sangat tajam dan kata-kata itu sekarang mengiang-ngiang di telinganya.
1: Arya Kamandanu, kau memang ditakdirkan mempunyai nasib yang sial. Kau laki-laki sial, laki-laki paling malang yang pernah ku kenal selama ini. Kau sudah bersusah payah menanam pohon, merawatnya dengan tekun, dan setelah pohon itu berbuah, akulah yang memetik buahnya, akulah yang menikmati buahnya. Dan apa yang kau dapatkan, Kamandanu? Apa yang kau peroleh dari susah payahmu itu?
0: Arya Kamandanu terkejut. Tangis Ayu Wandira membuat lamunannya seketika menjadi buyar. Kemudian perlahan-lahan dia mendekati Maisin, menjamah Ayu Wandira dan menciumi wajahnya berkali-kali.
2: Terima kasih, kakak. Terima kasih.
3: Nah, aku pergi dulu. Aku berangkat, Maisin.
4: Paman berangkat ya, Panji.
5: Paman, jangan lama-lama perginya. Paman harus segera kembali lagi.

Mesin dan Panji Ketawang untuk sesaat lamanya masih berdiri di depan gubuknya. Mereka terus mengawasi Arya Kamandanu yang mengendarai kudanya menuruni lereng bukit. Mesin merasa bahagia sekali. Dia terharu melihat Arya Kamandanu menciumi wajah Ayu Wandira. Setelah kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu lenyap di galokan bukit, Mesin menggandeng Panji Ketawang memasuki gubuknya.

Malam tiba, lereng Gunung Arjuna kembali diliputi kesunyian. Suara angin yang membawa kabut dingin gemersik menerpa pohon-pohonan. Panji Ketawang sudah tidur. Demikian pula Ayu Wandira. Tapi sampai jauh malam, mesin masih terjaga. Dia merasa kesepian. Dia merasa kehilangan. Dia benar-benar membutuhkan kehadiran Arya Kamandanu sebagai suaminya. Karena lelah dan mengantuk, akhirnya mesin terlena juga. Sementara itu suasana di sekitar lereng Gunung Arjuna semakin bertambah.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Arya Kamandanu terus berkuda menuruni lereng Gunung Arjuna. Menjelang tengah hari, dia sudah sampai di kaki gunung yang berbukit-bukit. Matahari bersinar dengan terang. Daun-daun pohon berguguran tersapu angin yang mengalir turun dengan deras dari arah puncak Gunung Anjasmara. Arya Kamandanu terus memacu kudanya dan kemudian menghentikannya di sebuah kaki bukit kecil.
1: Rupanya Mesin takut aku pergi ke Majapahit hanya karena untuk melarikan diri dari kekecewaan. Dan aku masih menyangkalnya. Benarkah aku sudah mempunyai tujuan yang pasti dan mantap dengan kepergianku ini? Aku tidak tahu apa-apa tentang seluk-beluk sebuah negara. Aku tidak tahu apa itu perjuangan membangun masyarakat dan tatanan hidup baru. Aku juga tidak tahu persis apa sebenarnya yang tengah berkecamuk di negeri ini. Selama ini, aku tidak pernah merasa berkepentingan dengan semuanya itu. Aku tidak pernah ingin tahu apa yang telah dilakukan Jayakatwang. Aku tidak pernah ambil pusing dengan urusan-urusan pemerintahan. Selama ini aku hanya disibukkan dengan urusan-urusan pribadiku sendiri. Lalu apa sebenarnya tujuanku pergi ke Majapahit? Untuk apa aku harus bergabung dengan Gusti Sang Ramawijaya?
2: Apakah jalan ini menuju ke Padukuhan Majapahit?
1: Apakah tuan-tuan bermaksud pergi ke Majapahit?
2: Ah, benar tuan. Kami semua bermaksud pergi ke Dukuh Majapahit. Sudah 3 hari lamanya kami dalam perjalanan. Ya, kami takut tersesat, tuan.
1: Tuan-tuan tidak tersesat. Jalan ini memang menuju ke Dukuh Majapahit.
2: Ah, terima kasih, tuan.
3: Tunggu, Kakang. Tunggu dulu. Kita jangan langsung mempercayai kata-kata orang ini. Belum tentu keterangannya itu benar. Bisa saja dia justru ingin membuat kita semua tersesat jalan.
1: Sedikit curiga ada baiknya, tuan. Tapi saya kira kecurigaan tuan tidak cukup beralasan.
3: Siapa tuan ini sebenarnya? Dan mau kemana tujuan perjalanan tuan?
1: Saya pun ingin pergi ke Majapahit. Kita mempunyai tujuan yang sama.
3: Untuk apa tuan pergi ke Majapahit?
1: Saya kira keperluan saya tidak jauh berbeda dengan tuan-tuan sekalian.
3: Kami tidak bisa percaya begitu saja. Bisa saja tuan adalah mata-mata.
1: Maaf tuan. Saya bahkan tidak tahu apa-apa tentang tugas dan pekerjaan seorang mata-mata.
2: Apakah tuan tahu apa yang sedang terjadi di negeri ini?
1: Maaf. Saya tidak tahu apa maksud pertanyaan tuan.
3: Maksud kami, bagaimana pendapat tuan tentang pemerintah Kediri?
1: Saya sama sekali tidak tahu menahu soal pemerintahan. Selama ini saya tidak pernah menaruh minat pada soal-soal pemerintahan. Saya bukan orang pemerintah. Kalau tuan menanyakan pendapat saya tentang pemerintah Kediri, saya terpaksa tidak bisa memberikan pendapat saya. Saya tidak mempunyai pendapat apa-apa.
3: Orang ini mencurigakan sekali, Kakang.
2: Aneh sekali. Tuan sama sekali tidak tahu menahu soal pemerintah Kediri. Tetapi, mengapa tuan pergi ke Majapahit?
1: Apa hubungan antara pemerintah Kediri dan Majapahit?
3: Tuan, jangan membuat kepala kami menjadi pusing. Terus terang saja tuan ini sebenarnya siapa?
1: Saya hanyalah seorang rakyat jelata, seperti tuan-tuan sekalian.
2: Oh, kalau tuan rakyat jelata, tuan pasti tidak menyukai pemerintahan Kediri, bukan?
1: Mengapa saya harus tidak menyukai pemerintahan Kediri?
3: Ya, kami semua tidak menyukai pemerintahan Kediri. Hampir seluruh warga desa yang ada di negeri ini tidak menyukai pemerintahan Kediri. Pemerintah Kediri sewenang-wenang. Pemerintah Kediri tidak mampu membawa kemakmuran dan keadilan bagi rakyatnya. Pemerintah Kediri hanya untuk segolongan orang-orang tertentu saja.
1: Maaf, sudah saya katakan bahwa saya tidak tahu menahu soal-soal pemerintahan. Saya hanyalah seorang rakyat biasa.
3: Agar tuan sungguh-sungguh mencurigakan. Bukankah begitu, Kakang? Sebaiknya orang ini kita tangkap saja. Kemudian kita serahkan pada Gusti Sang Ramawijaya di desa Majapahit. Hup, hiya! Nah, kami terpaksa menangkap tuan. Kami harus bertindak waspada. Siapapun yang kami curigai di tengah jalan, akan kami tangkap. Ini sudah menjadi tugas dan kewajiban kami.
1: Sepertinya saya tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Mengapa saya harus ditangkap?
2: Keterangan-keterangan yang tuan berikan bukan saja meyakinkan, tapi justru malah mencurigakan kami. Karena itu, tuan harus kami tangkap.
1: Kalau begitu kemauan tuan, silakan. Tapi saya tidak akan tinggal diam.
3: Tuan melawan ataupun tidak, tetap kami akan tangkap. Hup, hiya, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, h
4: Tunggu! Tunggu dulu! Hentikan!
3: Orang ini rupanya mempunyai ilmu kanuragan, Kakang. Jangan-jangan dia seorang prajurit Kediri yang menyamar.
4: Ah, tunggu dulu kataku. Apakah benar Tuan bermaksud ke Dukuh Majapahit?
1: Tuan boleh percaya, boleh tidak. Tapi saya memang bermaksud pergi ke Dukuh Majapahit. Kalau Tuan-Tuan tidak percaya pada saya, silakan mencari jalan sendiri. Tapi kalau Tuan-Tuan mau percaya pada kata-kata saya, marilah kita berangkat ke Majapahit bersama-sama.
3: Nah, kalau kita terus berkuda sekarang ini tanpa istirahat, besok menjelang pagi baru akan tiba di Dukuh Majapahit. Terserah pada Tuan-Tuan sekalian. Nah, saya berangkat dulu.
4: Sepertinya kita bisa percaya pada kata-katanya. Mungkin dia benar-benar ingin pergi ke Majapahit. Tapi anehnya, mengapa dia berangkat sendirian saja?
3: Sebaiknya kita ikuti saja dari belakang, Kakang.
4: Ya, kita ikuti saja dia dari belakang. Ayo, kita teruskan perjalanan. Ya.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. ETA Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Lawe.
1: Iya, Paman.
0: Kudengar tadi pagi ada yang datang. Berapa orang semuanya?
1: Semuanya 14 orang, Paman. Mereka berasal dari 3 desa, yaitu Lamajang, Patunjungan, dan Sadeng. Mereka sudah saya tempatkan di bagian selatan Majapahit, dan untuk sementara mereka ditampung di rumah Rapodang.
0: Apakah mereka semuanya mempunyai ilmu kanuragan?
1: Tidak semuanya, Paman. Hanya 6 orang yang mempunyai ilmu kanuragan. Selebihnya hanyalah petani-petani biasa.
0: Mungkin sekarang ini seluruh warga desa Majapahit lebih dari 1000 orang.
1: Kalau orang-orang Madura itu diikutsertakan, Paman, seluruh warga desa Majapahit lebih dari 1500 orang, Paman. Dan itu tidak terhitung warga perempuannya, hanya khusus laki-laki. Dan kukira desa ini semakin hari akan bertambah ramai, Paman, dan kita akan semakin bertambah sibuk. Ya begitulah, Paman Lembusora.
0: Iya, tugas-tugas kita semakin bertambah berat. Tapi kita tidak boleh mengeluh. Apa yang kita kerjakan ini belum seberapa untuk membangun suatu masyarakat dan tatanan masyarakat baru. Memang dibutuhkan kerja keras.
1: Aku sama sekali tidak meragukan pengabdian dan kesetiaan Paman Lembusora. Demikian pula Kakang Banyak Kapuk ataupun Adik Kebo Anabrang. Kita semua di sini bekerja keras untuk membantu Gusti Sang Rama Wijaya membangun suatu tatanan masyarakat baru, Paman. Kita semua bekerja dan berlindung di bawah cita-cita beliau. Tapi aku meragukan 2 orang di antara kita, Paman.
0: Apa maksudmu, Ranggalawe?
1: Ada saja orang-orang yang suka menjilat. Orang-orang yang suka mencari muka. Ya, orang-orang yang bekerja bukan untuk mengembangkan kemampuannya, melainkan hanya sekedar menyenangkan atasan. Orang-orang seperti itu banyak sekali bercokol di Istana Kediri, Paman. Tapi di desa Majapahit ini pun, desa yang baru saja berkembang dan maju, ternyata tidak luput dari kehadiran orang-orang seperti itu.
0: Siapa yang kau maksud itu, Ranggalawe?
1: Terus terang saja, Paman. Aku tidak menyukai Nambi dan Paman Ramapati.
0: Ah, sudahlah, Ranggalawe. Tak ada baiknya mencurigai seseorang.
1: Tapi kecurigaan ini beralasan, Paman. Aku sudah melihat sendiri. Nambi itu tangannya selalu bersih. Tidak pernah memegang parang. Kakinya tidak pernah terkena lumpur. Demikian juga Paman Ramapati. Mereka berdua itu hanya pandai bicara dan berlagak di depan Gusti Sang Rama Wijaya. Kupira mereka berdua itu adalah orang-orang yang tidak becus bekerja. Mereka itu mempunyai kelemahan dan mereka berusaha menutupi kelemahannya dengan banyak bicara.
0: Ya, sudahlah, Ranggalawe. Sudah. Kita berada di tempat ini bukan untuk mencari musuh.
1: Tapi orang-orang seperti Nambi dan Ramapati itu bisa menjadi musuh dalam selimut, Paman.
0: Ranggalawe, kalau kau tidak bisa menguasai dirimu, kalau kau selalu mengumbar hawa nafsumu, kita bisa terpecah belah. Ingat, anakku, sekarang ini kita sedang berjuang. Kita membutuhkan persatuan yang kuat dan bukan perpecahan. Kalau di antara kita sendiri sudah saling tidak menyukai, saling menjegal, saling iri dan mendendam, bagaimana kita bisa tumbuh menjadi sebuah kekuatan yang besar? Sudahlah, Ranggalawe. Apa yang kau katakan itu belum tentu tidak benar. Tapi bukan di situ persoalannya. Untuk sementara ini, sebaiknya kau redam dulu kecurigaanmu. Simpan dulu kecurigaanmu. Jangan sampai hal ini bocor keluar, sehingga menimbulkan keresahan di antara kita sendiri. Kita sedang menggalang semangat gotong royong agar kekuatan yang ada di Majapahit ini semakin hari semakin bertambah besar. Jangan sampai Majapahit yang kita dambakan dan kita jadikan tempat atau lahan untuk masa depan ini menjadi keropos di dalam.
1: Siapa?
2: Saya, Gusti. Ra Wuridan.
1: Ah, masuklah. Pintu tidak dikancing dari dalam.
0: Ada apa, Ra Wuridan?
2: Ada seseorang ingin menemui Gusti Ranggalawe. Orang itu menunggu di luar.
1: Siapa dia?
2: Hamba belum mengenalnya, Gusti. Dia hanya mengatakan datang dari tempat yang jauh, dari lereng Gunung Arjuna.
1: Oh, pasti si Arya Kamandanu. Suruhlah dia masuk ke dalam. Cepat, Rawuridan, suruh dia masuk ke dalam.
2: Iya, baik, Gusti.

0: Kapandanu, akhirnya kau datang juga ke Majapahit. Bagaimana keadaanmu sekarang, Kamandanu?
1: Hamba dalam keadaan baik-baik saja, Gusti.
2: Kau datang sendirian, Kamandanu?
1: Ya, Gusti. Hamba datang sendirian saja. Tapi di tengah perjalanan, hamba bertemu dengan 12 orang yang katanya juga ingin ke Majapahit. Tapi entahlah di mana mereka sekarang.
0: Kau datang pasti ada hubungannya dengan pekerjaan yang pernah kutawarkan kepadamu dulu itu, Kamandanu?
1: Benar, Gusti Ranggalawe. Hamba datang untuk memenuhi tawaran Gusti Ranggalawe. Tapi entahlah, apakah tawaran itu masih berlaku sampai sekarang? Hamba tidak tahu.
0: Bukankah aku sudah mengatakan, Kamandanu, bahwa kapan saja kau ingin ke Majapahit dan bergabung bersama kami, datanglah menemui aku. Pintu rumah-rumah di Duku Majapahit ini terbuka lebar untukmu, Kamandanu.
1: Iya, kalau begitu, kau harus segera membawanya ke rumah kediaman Gusti Sanggramawijaya, Ranggalawe.
0: Iya, Paman. Kukira Gusti Sanggramawijaya akan senang sekali menerima kehadirannya.
1: Mudah-mudahan saja kehadiran hamba ini tidak mengecewakan, Gusti.
0: Kami membutuhkan orang-orang sepertimu, Kamandanu. Kami membutuhkan orang-orang yang mau bekerja keras dan mempunyai kemampuan.
1: Nah, sebaiknya kau istirahat dulu, Kamandanu. Kau pasti lelah sekali setelah berjalan jauh.

Maka demikianlah, Arya Kamandanu sudah tiba di pedukuhan Majapahit. Ia diterima dengan ramah oleh Ranggalawe dan Lembusora. Malam itu mereka berbincang-bincang sesaat lamanya. Kemudian pagi harinya, Ranggalawe membawa Arya Kamandanu menghadap Dyah Sanggrahawijaya.

0: Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami Arya Kamandanu setelah tiba di pedukuhan Majapahit? Apakah dia akan bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang Majapahit yang tengah sibuk menyalakan api perjuangan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Assalamualaikum, Pak Ahmad.
2: Pak Dedi, waalaikumsalam, Pak Dedi.
1: Kok ngelamun?
2: Iya, lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya, maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing, Pak Dedi.
1: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
2: Oh iya, Pak Dedi.
1: Namun setelah kami mengenal Bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
2: Weh,
1: ini semuanya sehat kembali.
2: Bioaktiva, apaan itu, Pak Dedi?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
2: Siap, Pak Dedi. Saya harus coba nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Dedi.
1: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Dedi Mizwar, sudah membuktikan khasiat Bioaktiva. Minum Bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: mau gak Abi ajak Ara nyanyi buat bulan Ramadan?
1: Mau, Abi.
0: Mau ya? Nanti kita nyanyi bareng, oke? Okay?

0: Sandi Rekod Banyuwangi dan juga Lorena. Kali ini kita akan mendengarkan kembali alunan suara dari Is Familia. Sebuah lagu untuk Anda, Nyonggo Kangen.
1: Selamat malam, berjumpa kembali dengan Is di sini. Gimana, udah panas semuanya? Aduh, dari tadi kok salaman terus ya mas ya.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Dengan ibu siapa ini?
2: Haji Nur Laila.
1: Usianya berapa, Bu?
2: 50.
1: Alamatnya di mana, Bu?
2: Jalan Tanyu 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
1: Ini apa keluhannya?
2: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronseng. Selain itu saya sebelum minum Biosefin ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
1: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
2: Sudah 8 botol.
1: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio7?
2: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
1: Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Insya Allah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: lagi di dapur, Nak.
1: Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
2: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
3: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
2: Wah, iya dong.
3: Iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
2: Wah, asik dong. Yaudah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
3: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
2: Asik.
4: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3, di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva.
1: Mbak Sri, bisa diceritakan terlebih dahulu, selain sakit mah akut, apalagi penyakit Anda, Mbak?
2: Sakit lemas jantung.
1: Sudah berapa lama Anda menderita mah akutnya ini, Mbak?
2: Mah akutnya sekitar 6 bulan. Kalau untuk yang jantungnya sudah hampir 1,5 tahun.
1: Sudah habis berapa botol, Mbak, minum bioaktiva?
2: Untuk ini baru 1 botol. Terus ya, alhamdulillah lumayan.
1: Sehari minum bioaktivanya berapa kali, Mbak?
2: 3 kali, 5 tetes. Sebelum makan pagi, terus siang sudah makan, terus malam mau tidur.
1: Hasilnya sekarang?
2: Setelah minum ini ya udah bisa makan enak. Kalau minum malam itu kalau tidur ya lumayan enak lah.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
4: Jamu tetes Bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816 4386 667 0816 4386 667.

0: awas minggir. Cah ganteng orang. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng orang sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng kok orang sunat. Cemen lah kowe iki.
2: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
2: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to? Oh.
2: Yo to, ngendi ku Mbah nggone, Mbah?
3: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
2: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
1: Ayo wis, Mbah, cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Griya sunat sae mantri utu. Sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
4: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Awas minggir. Cah ganteng banget. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng orang sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
1: Wes gedhi, ganteng kok orang sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
1: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
1: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to? Oh.
0: Yo to, ngendi ku Mbah nggone, Mbah?
1: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wes Mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
1: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
2: Gria sunat sae mantri utu. Sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
3: Duh, kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
4: Din, kenapa?
3: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
4: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang, jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
3: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
4: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
5: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
2: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: rasa di luar.
1: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O.
0: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Mantap tenan ya bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
1: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
0: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
1: Iya iya Bu.
0: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, nggak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan H.O.H.O. Enaknya bikin pengen nambah.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadad Al

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna, Kang. Tah tingawitan harita dugi.

kebiar langem layup setio budoyo ingkang sampun kondang kalopo sat-satworo ugi dipun liput langsung kalian candis suting ngibang Lamongan kanti dipun produksi kalian Anggura Rekor Tuban Jawa Timur saking kalau sugeng hampir sang suwo.

Sedoyo ingkang sampun kondang kalupa sampara ugi dipun liput langsung kalian Canis Suting Ngimbang Lamongan kanthi dipun produksi kalian Anggura Rekord Tuban Jawa Timur saking kalau sugeng

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. 0816-4386-667.

Gebyar Langen Tayub Setia Budaya ingkang sampun kondang kaloka sak nusantara ugi dipun liput langsung kalian Candis Suting Imbang Lamongan kanthi dipun produksi kalian Anggura Rekord Tuban Jawa Timur saking kalosukir

gebyar langen tayub Setyo Budoyo ingkang sampun kondang kalebu sak nusantara ugi dipun meliput langsung kalian Cangkis Suting Nyimbang Lamongan kanthi dipun produksi kalian Anggora Rekord Tuban Jawa Timur saking kalau sugeng.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Pakarian Langkung Skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mujudaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh ngusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulaga, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujutaken hasil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak Ngaju Palangkaraya. Lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha, logis, sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
1: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Bisa jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan bisa bertambah parah, dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Etabos memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

kebiar langan layup setio budoyo ingkang sampun kondang kaloko sak-sak toro ugi dipun liput langsung kalian Cangkis Suting Imbang Lamongan kanti dipun produksikan.

pickle.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama...
2: Sekarang, aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih, guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih, guys, susunya. Mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih, guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan, guys, manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
3: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
4: Pendengar keluarga sehat L-Hapsi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir L-Hapsi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. L-Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. L-Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. L-Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. L-Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. L-Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin L-Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan L-Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari L-Hapsi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari L-Hapsi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan L-Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah L-Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin L-Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
5: L-Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667. 0816-4386-667.

0: Novom nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget, apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur, dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan, dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti. Dava Center, kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.

0: berkah talenta.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toili Jaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadad Alwi.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya

dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
2: Nama Bapak siapa?
3: Pak Asdin.
2: Usianya berapa?
3: 55.
2: Alamatnya di mana?
3: Alamat Desa Daingune.
2: Apa keluhan Bapak?
3: Darah tinggi dengan asam urat.
2: Sudah mengkonsumsi berapa botol?
3: Satu botol sudah menjalani dua.
2: Apa yang Bapak rasakan?
3: Darah tinggi saya sudah menurun, asam urat saya sudah agak berkurang.
1: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita sore hari ini. Ibu siapa ini?
2: Haja Lindawati.
1: Ibu Haja Lindawati. Ibu Linda ini usianya berapa?
2: 61 tahun.
1: Alamatnya di mana, Ibu?
2: Pangeran Hidayat.
1: Jalan Pangeran Hidayat
2: 62 Lere.
1: Kelurahan Lere ya. Kalau boleh tahu, Ibu, ini keluhannya apa?
2: Keram-keram kaki dengan tangan. Sudah 7 tahun.
1: Berarti sudah selama 7 tahun.
2: Iya, sudah lama sekali.
1: Saat ini sudah mengkonsumsi Bio7 berapa botol?
2: Sudah habis 4, mulai lagi satu ini.
1: 5 botol dengan 5 ini.
2: 5 botol dengan ini.
1: Setelah mengkonsumsi herbal Bio7, apa yang Ibu Linda rasakan?
2: Ya, ada perubahan. Mm-hmm. Sekarang ya masih kram-kram sedikit, tapi alhamdulillah ya, makannya enak, tidurnya bagus.
1: Ya. Alhamdulillah.
0: Dapatkan Jamu Tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.
3: Halo warga Toili dan sekitarnya. Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi. Langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti. Segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Yeni istirahat dulu ya, nanti lagi ya adik-adikku semuanya.
1: Okay, acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, expander, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
2: Wah, gampang itu, bos.
1: Oh, kamu tahu, Rin?
2: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
1: Toili HC?
2: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, JW juga ada.
1: Loh, kok lengkap banget ya?
2: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
1: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
2: Si bos bisa aja.
1: Ada ya?
2: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
1: Wah, sialan kamu.
2: Iya, bos.
3: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Cafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
4: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Biomoringa.
5: Dengan ibu siapa ini?
6: Haji Nur Laila.
5: Usianya berapa, Bu?
6: 50.
5: Alamatnya di mana, Bu?
6: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
5: Ini apa keluhannya?
6: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum Biosoven ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
5: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
6: Sudah 8 botol.
5: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Biosoven?
6: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Biosoven, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
5: Alhamdulillah.
4: Dapatkan jamu tetes Biosoven di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816

0: 0813-4386-667 0816-4386-667.
1: Tahu lagu ini?

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toili Jaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Alwi.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Ayo pulang ya.
1: Bojone.
2: Aduh Mas Daru. Tukang adul-adul kok Mas Daru kok.

0: Nama saya Riza, usia saya 23 tahun. Beban memang tidak pandang usia, termasuk saya yang masih mahasiswa. Tadinya saya bingung, tapi akhirnya saya temukan solusinya, sampo noni. Setelah rutin menggunakan sampo noni, rambut saya nggak beruban lagi. Tadinya saya berpikir sampo ini semir, ternyata bukan. Kalau semir hanya melapisi rambut, tapi kalau sampo noni memberi nutrisi atau vitamin pada rambut dan kulit kepala, sehingga rambut menjadi sehat dan hitam.
1: Penggunaan pewarna pada rambut yang terbuat dari bahan kimia akan menyebabkan kita menanggung resiko di kemudian hari seperti kanker kulit. Untuk kecantikan dan bergaya, Anda harus memilih produk yang aman dan diyakini bebas dari efek samping. Sekarang telah hadir Sampo Noni, produk yang terbuat dari herbal yang aman tanpa bahan kimia. Sampo Noni menghilangkan ketombe dengan cepat, menyuburkan dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketombe tanpa efek samping.
2: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: Loh mas, udah siang begini kok belum berangkat?
1: Berangkat gimana dek? Lihat nih, gigiku sakit. Aduh, gusiku juga bengkak.
0: Oh, sakit gigi. Tenang aja mas. Nih, saya punya obatnya. Namanya Prosagi. Untuk sakit gigi dan gusi bengkak.
1: Prosagi?
0: Nih, coba.
2: Prosagi, obat sakit gigi. Diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah. Seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.
4: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas. Dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
5: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah, sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
4: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
6: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

0: awas minggir. Cah ganteng banget. Awas, minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik. Orang gue dijahit, enak toh?
0: Oh, iya toh, ngendi ku mbah goni mbah?
2: Lo kaya lo, goni mantri mansahan, mantri utu, oh. Cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenengi sunat jos gandos.
1: Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang, sunat.
3: Gria Sunat Sae Mantri Utu. Sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
4: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toili Jaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Insya Allah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak Dekarno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari lampu merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak Dekarno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Awas, minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, minggir.
1: Cah ganteng, urung sunat.
2: Aja ngono, Mbak.
3: Wes gedhi, ganteng, kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
3: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
3: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
0: Yo to, ngendi ku Mbak nggone, Mbak?
3: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
1: Ayo wis, Mbak. Cah ganteng arep sunat.
3: Ayo, kono gendang sunat.
4: Gria sunat sae mantri utu. Sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
5: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.

0: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150 cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Are latihan malah ngonten. Yang penting kamera standby ya, kamera ya.
1: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
3: Apalagi sibuk-sibuknya kerjaan, sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
4: Din, kenapa?
3: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
4: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
3: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
4: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
5: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun, khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
2: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galaksika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galaksika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Pemirsa sadayana, ayeuna SIM kuring bade tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan ti warang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Gitu, hatur nuhun teteh. Leres pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kesehatan urang sadayana. Anu saya ti alam, kanggo hirup, anu sehat, sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru, bioaktiva isi 15 mili, Rp150.000. Isi 30 mili, Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Belanja apa, Nokayu?
1: Aku belanja bayam, jeroan, cumi-cumi, Mbak. Kok dong wis tak masak, jenengan langsung dahar ya, Mbak.
0: Waduh, Mbak Mukie, duwe asam urat karo kolesterol loh. Orang rasa kenapa awaknya pada lara, pada pegel kabeh kayak kie.
1: Loh, Mbak, kayak kue aja dideleng nato kok, Mbak. Diobati yo.
0: Hati-hati loh, kolesterol karo asam urat dong ora diobati bisa gagal ginjal, darah tinggi, diabetes, jantung, stroke, lan lia-liane loh, Mbak.
1: Halah, malah medeni. Bisa.
2: Jangan Anda biarkan kolesterol dan asam urat berkembang dalam tubuh Anda. Asam urat dan kolesterol bisa menyebabkan gagal ginjal, diabetes, darah tinggi, jantung, stroke, dan lain-lain. Jika Anda merasa nyeri dan pegal linu pada persendian pada jari-jari kaki tumit dan pergelangan tangan atau sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, dan sering sakit kepala, Anda atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, yang kemudian difermentasi. Manfaat Besti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
4: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
5: Jeng Wati.
6: Iya, Dek.
5: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
6: Kamu, buatku, usia boleh gak muda, tapi soal rambut masih tetap menggoda.
7: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbi dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbi tanpa efek samping.
3: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

Pedang ini naga Puspa. Selamatkan dia. Jangan sampai jatuh ke tangan pendekar berwatak jahat.

0: ka kang kamandhanmu. Kau masih juga tidak percaya bahwa aku mencintaimu.
1: Mesin, maafkan aku, Mesin. Mesin. Mesin.

Sebuah sandiwara radio serial produksi Sanggar Cerita dan Teater Sanggar Prativ. Sebuah kisah dengan latar belakang sejarah runtuhnya Singhasari dan berdirinya Kerajaan Majapahit. Sandiwara ini didukung oleh pemain-pemain radio yang sudah ternama, Ferry Fadli, Yvonne Rose, dan Eli Ermawati.

0: Naskah disusun dan diolah oleh S. Tijab. Hiasan musik dan sutradara C. Ispri Yonoka. Kali ini mengetengahkan episode ke-8 dengan judul Angkara Murka Merajalela.
1: Inilah pengalaman nyata dari salah satu masyarakat yang sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Pak, dengan siapa ini, Pak?
2: Pak Tarmaji, alamat Banyurep RT1 RW2.
1: Bisa diceritakan, Pak, ya, sakit apa yang sedang Anda derita sekarang ini, Pak?
2: Sejak dulu saya menderita penyakit mah atau lambung beberapa tahun yang lalu. Setelah minum obat beberapa lama, perubahan tidak ada.
1: Ini sudah habis berapa botol, Pak?
2: Sudah habis satu botol. Ini yang kedua kalinya saya teruskan. Setelah mengkonsumsi bioaktiva, merasa enak di lambung saya. Di badan merasa enak semuanya.
1: Kemudian apakah Anda juga akan terus menggunakan bioaktiva ini, Pak?
2: Insya Allah begitu, karena saya rasakan memang cocok bagi tubuh kita untuk kesehatan.
3: Bioaktiva, aktivator sel tubuh Anda.
4: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Dalam seri ke-217 ini, didukung oleh para pemain, Eli Ermawati sebagai Mesin, Ferry Fadli sebagai Arya Kamandanu, Rio sebagai Panji Ketawang, dan Asdi Suhastra pembawa cerita. Selamat menikmati.

0: Arya Kamandanu ingin pergi ke Majapahit untuk bergabung bersama dia Sang Dramawijaya. Tapi dia terpaksa membatalkan niatnya itu karena rupanya Maisin tidak setuju. Arya Kamandanu nampak kecewa.
1: Tapi aku tidak bisa memaksamu, Kakang. Kalau kau tetap bertekad ingin pergi ke Majapahit, aku tidak bisa berbuat apa-apa. Aku hanya istrimu.
2: Sudahlah, Maisin. Lupakan saja soal itu.
1: Aku tidak ingin kau tinggalkan lagi, Kakang.
2: Baiklah. Aku tidak jadi pergi.
1: Kau tidak marah, bukan?
2: Tidak. Memang seharusnya aku tidak pergi. Selama ini aku telah meninggalkanmu, mentelantarkanmu. Dan sekarang aku ingin menebus kesalahanku itu. Kau tidak usah khawatir, Mesin. Aku tidak akan pergi.

0: Ada apa, Panji? Mengapa kau sudah kembali? Di mana pamanmu?
1: Ada, Bi. Paman masih di sana, di hutan.
0: Mengapa kau sudah kembali? Kasihan pamanmu, Panji. Dia tidak ada yang membantu mencari kayu bakar.
1: Saya kesal, Bi. Saya tidak mau membantu paman lagi.
0: Mengapa begitu, Panji?
1: Sekarang, paman sering marah-marah. Paman senang menyendiri, seperti tidak mau diganggu. Duduk saja. Kadangkala paman duduk lama sekali di bawah pohon, sambil melihat ke arah yang jauh. Entah apa yang dipikirkan. Kalau saya bertanya, dia malah marah.
0: Barangkali pamanmu lelah, Panji. Pamanmu memang bekerja keras sepanjang hari. Karena itu, kau harus membantunya.
1: Saya tidak mau, Bi. Saya takut kena marah lagi.
0: Ya sudah. Kalau begitu, kau tunggu saja adikmu, ya? Oh ya, di mana pamanmu sekarang? Di sebelah mana dia mencari kayu bakar?
1: Di sana, Bi. Di lereng sana. Di dekat pohon asam.
0: Baiklah. Biarlah aku yang akan membantu pamanmu. Kau tunggu adikmu sebentar, ya?
1: Iya, Bi. Tapi jangan lama-lama.
0: Tidak lama kok.

Biarlah. Biarlah aku di sini saja. Biarlah aku seperti katak dalam tempurung. Seperti seekor tikus di tempat persembunyiannya. Sementara orang-orang lain pergi berjuang untuk suatu cita-cita yang luhur. Biarlah Arya Kamandanu terkubur di tempat ini. Aku memang laki-laki tidak tahu diri. Aku hanya disibukkan oleh kepentingan-kepentingan pribadi. Urusan-urusan pribadi. Yang kau kerjakan di tempat ini, Arya Kamandanu. Lihat. Lihat orang-orang itu. Mereka semuanya sibuk. Mereka rela meninggalkan desa kelahiran untuk memperjuangkan cita-cita dan kepentingan rakyat banyak. Mereka mampu memutuskan belenggu kepentingan-kepentingan pribadi yang sempit dan picik. Tapi bagaimana dengan dirimu, hai Kamandanu? Kau masih juga bercokol di tempat ini. Lehermu terlalu kaku untuk menengok ke tempat yang lain. Kau tidak akan pernah bisa berkembang. Kau tidak berpikiran maju. Jiwamu kerdil. Wawasanmu sempit. Dan suatu saat nanti kau akan merasa hidupmu sia-sia. Hidupmu tak ada artinya.

0: Apakah semua pohon ini akan kau tebang, Kakang? Kita sudah terlalu banyak mempunyai persediaan kayu bakar.
1: Hao Mesin, kenapa kau kemari?
0: Aku ingin melihat apa yang kau lakukan di sini, Kakang.
1: Aku sedang menebang pohon untuk persediaan kayu bakar. Kayu ini sangat keras. Dia sangat baik untuk membuat api.
0: Kulihat kau bekerja sambil marah-marah. Ada apa, Kakang? Terus terang saja.
1: Tidak ada apa-apa. Ayolah, Mesin. Bantulah aku membenahi kayu-kayu bakar ini. Tapi kalau tubuhmu masih belum kuat, tidak usah. Biar aku yang akan mengerjakannya sendiri.
0: Tunggu, Kakang. Ada yang ingin kukatakan padamu.
1: Soal apa?
0: Aku ingin kepastianmu.
1: Kepastian tentang apa?
0: Apa kau masih ingin pergi ke Majapahit?
1: Sudahlah. Lupakan saja soal itu. Aku tidak pernah memikirkannya lagi.
0: Kakang, kalau misalnya kau masih mempunyai keinginan pergi ke Majapahit, pergilah. Aku tidak melarangmu. Pergilah, Kakang.
1: Tidak, Mesin. Aku tidak akan pergi. Bukankah kau sudah tahu bahwa aku membatalkannya?
0: Mengapa harus dibatalkan? Pergilah kalau memang kau harus pergi. Aku bersungguh-sungguh, Kakang. Bukan apa-apa. Menurut pendapatku, seorang laki-laki harus mempunyai pandangan yang luas. Kalau memang sekarang ini Majapahit memanggilmu untuk berjuang, berangkatlah, Kakang. Aku tidak keberatan. Sama sekali tidak keberatan.
1: Mesin.
0: Pergilah, Kakang. Ikutilah jejak orang-orang itu. Jangan mengurung dirimu di tempat ini. Kau harus berpikiran maju. Kau harus berkembang. Pribadimu harus berkembang.
1: Kau bersungguh-sungguh, Mesin.
0: Iya, aku bersungguh-sungguh. Tapi sebelum pergi, sebaiknya kita bicarakan dulu soal ini. Marilah, kita bicarakan segala sesuatunya. Marilah kita renungkan bersama.
2: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L. Hapsi. Kali ini ada L. Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L. Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L. Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L. Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L. Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L. Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Dapatkan L. Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816 4386 667.
2: Ayo, konsumsi rutin setiap hari. L. Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

0: aku tidak ingin kau pergi untuk melarikan diri.
1: Tidak, Mesin. Aku tidak ingin melarikan diri lagi. Aku sudah lelah. Dan melarikan diri tidak menyelesaikan masalah. Lari bukanlah jalan keluar.
0: Lalu, kenapa kau ingin ke Majapahit?
1: Aku ingin ke Majapahit karena di sana kulihat banyak orang-orang bekerja keras. Dulu aku pernah bertemu dengan Gusti Ranggalawe. Kemudian aku diajak ke Majapahit dan dibawa menghadap Gusti Sanggramawijaya di rumah kediamannya.
0: Ya, sewaktu masih menjadi seorang gelandangan, aku pernah mendengar orang-orang membicarakan Gusti Sanggramawijaya. Rupanya beliau cukup dikenal di negeri ini.
1: Ya, beliau adalah putra Dyah Lembutal. Beliau adalah juga putra mantu almarhum Sang Prabu Kertanegara, Raja Singasari yang terakhir. Memang, beliau bukan hanya dikenal di negeri ini, tapi juga dicintai rakyatnya.
0: Apakah beliau bermusuhan dengan pemerintah Kediri?
1: Pemerintah Kediri sekarang ini di bawah pimpinan Sang Prabu Jayakatuang. Jayakatuang adalah raja dari gelang-gelang yang memberontak terhadap pemerintah Singasari. Dalam pemberontakan itu Singasari jatuh, dan Gusti Sanggramawijaya menjadi pelarian bersama orang-orangnya.
0: Lalu, mengapa Gusti Sanggramawijaya sekarang bisa tinggal di Majapahit, Kakang?
1: Barangkali hal ini menyangkut kekerabatan istana. Konon kabarnya Sang Prabu Jayakatuang telah mengampuni Gusti Sanggramawijaya dan memberikan hutan tarik sebagai tempat tinggal beliau. Dan hutan tarik itu sekarang sudah berubah menjadi sebuah desa yang semakin hari semakin bertambah ramai. Orang-orang berdatangan ke Majapahit, bermukim di sana, dan bergabung bersama Gusti Sanggramawijaya. Ya, semenjak terakhir kalinya aku mengunjungi Majapahit, aku dapat merasakan ada sebuah kekuatan raksasa mulai tumbuh di sana. Kukira akan terjadi perubahan besar-besaran di negeri ini. Perubahan itu memang tidak berlangsung secara menyolok. Tapi yang jelas, perubahan itu sudah dimulai dari sekarang. Nah, Mesin, itulah sebabnya mengapa aku ingin pergi ke Majapahit.
0: Apakah kau sudah tahu pasti apa yang akan kau kerjakan di Majapahit, Kakang?
1: Gusti Ranggalawe pernah menawarkan suatu pekerjaan padaku. Demikian pula Gusti Sanggramawijaya. Tapi karena waktu itu pikiranku sedang kacau, aku terpaksa menolak tawaran beliau.
0: Kalau begitu, kau tidak perlu menimbang-nimbang lagi. Sebaiknya kau terima tawaran itu sekarang. Kau bisa berbuat banyak untuk negerimu dengan menerima tawaran beliau.
1: Aku juga berpikir begitu. Aku ingin berbuat sesuatu untuk negeriku. Aku tidak mau terus-menerus tinggal di tempat terpencil ini, mengurung diri untuk kepentingan-kepentingan pribadi yang sempit, tanpa mau tahu apa yang sedang terjadi di tanah Jawa ini.
0: Ya, baiklah Kakang. Berangkatlah. Pergilah ke Majapahit. Aku tidak akan menghalang-halangimu lagi. Aku rela melepaskan kepergianmu, Kakang.
1: Oh, terima kasih, Mesin. Terima kasih atas pengertianmu yang besar. Tapi kau tidak usah khawatir. Pada saat-saat tertentu, aku akan kembali menengok kalian.
0: Kalau kau sudah menjalankan tugas-tugasmu di Majapahit dengan baik, tentu saja tidak ada jeleknya kau menengok kami.

0: Paman akan kembali lagi.
1: Kalau urusan Paman sudah selesai, tentulah Paman akan kembali lagi.
2: Kau tidak boleh nakal, Panji. Kau harus membantu Bibi Mesin bekerja. Jangan bermalas-malasan. Nanti kalau Paman kembali dan ternyata kau bermalas-malasan, kupingmu akan Paman cewer.
0: Kata Bibi, Paman mau ke Majapahit ya?
2: Iya, Paman akan pergi ke Majapahit.
3: Arya Kamandanu lalu menciumi kepala Panji Ketawang dengan penuh kasih sayang. Mata bocah kecil itu melihat pamannya yang sudah siap naik ke atas punggung kuda.
1: Kau tidak mencium Ayu Wandira dulu, Kakang?

0: Arya Kamandanu terjenung sesaat. Ayu Wandira. Ya, Ayu Wandira. Bocah kecil itu memang pantas untuk dikasihani. Maisin nampak sedih ketika melihat Arya Kamandanu masih juga belum bergerak. Dia semakin erat mendekap Ayu Wandira dalam gendongannya. Arya Kamandanu sudah akan bergerak ketika tiba-tiba dia teringat kata-kata Arya Dwi Pangga. Kata-kata itu sangat tajam dan kata-kata itu sekarang mengiang-ngiang di telinganya.
1: Arya Kamandanu, kau memang ditakdirkan mempunyai nasib yang sial. Kau laki-laki sial, laki-laki paling malang yang pernah kukenal selama ini. Kau sudah bersusah payah menanam pohon, merawatnya dengan tekun, dan setelah pohon itu berbuah, akulah yang memetik buahnya, akulah yang menikmati buahnya. Dan apa yang kau dapatkan, Kamandanu? Apa yang kau peroleh dari susah payahmu itu?
0: Arya Kamandanu terkejut. Tangis Ayu Wandira membuat lamunannya seketika menjadi buyar. Kemudian perlahan-lahan dia mendekati Maisin, menjamah Ayu Wandira dan menciumi wajahnya berkali-kali.
2: Terima kasih, kakak. Terima kasih.
3: Nah, aku pergi dulu. Aku berangkat, Maisin. Paman berangkat ya, Panji.
4: Paman, jangan lama-lama perginya. Paman harus segera kembali lagi.

mesin dan panci ketawang untuk sesaat lamanya masih berdiri di depan gubuknya. Mereka terus mengawasi Arya Kamandanu yang mengendarai kudanya menuruni lereng bukit. Mesin merasa bahagia sekali. Dia terharu melihat Arya Kamandanu menciumi wajah Ayu Wandira. Setelah kuda yang ditunggangi Arya Kamandanu lenyap di galokan bukit, Mesin menggandeng panci ketawang memasuki gubuknya.

Malam tiba. Lereng Gunung Arjuna kembali diliputi kesunyian. Suara angin yang membawa kabut dingin gemersik menerpa pohon-pohonan. Panji Ketawang sudah tidur. Demikian pula Ayu Wandira. Tapi sampai jauh malam, Mesin masih terjaga. Dia merasa kesepian. Dia merasa kehilangan. Dia benar-benar membutuhkan kehadiran Arya Kamandanu sebagai suaminya. Karena lelah dan mengantuk, akhirnya Mesin terlena juga. Sementara itu suasana di sekitar lereng Gunung Arjuna semakin bertambah

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Arya Kamandanu terus berkuda menuruni lereng Gunung Arjuna. Menjelang tengah hari, dia sudah sampai di kaki gunung yang berbukit-bukit. Matahari bersinar dengan terang. Daun-daun pohon berguguran tersapu angin yang mengalir turun dengan deras dari arah puncak Gunung Anjasmara. Arya Kamandanu terus memacu kudanya dan kemudian menghentikannya di sebuah kaki bukit kecil.
1: Rupanya Mesin takut aku pergi ke Majapahit hanya karena untuk melarikan diri dari kekecewaan. Dan aku masih menyangkalnya. Benarkah aku sudah mempunyai tujuan yang pasti dan mantap dengan kepergianku ini? Aku tidak tahu apa-apa tentang seluk-beluk sebuah negara. Aku tidak tahu apa itu perjuangan membangun masyarakat dan tatanan hidup baru. Aku juga tidak tahu persis apa sebenarnya yang tengah berkecamuk di negeri ini. Selama ini, aku tidak pernah merasa berkepentingan dengan semuanya itu. Aku tidak pernah ingin tahu apa yang telah dilakukan Jayakatwang. Aku tidak pernah ambil pusing dengan urusan-urusan pemerintahan. Selama ini aku hanya disibukkan dengan urusan-urusan pribadiku sendiri. Lalu apa sebenarnya tujuanku pergi ke Majapahit? Untuk apa aku harus bergabung dengan Gusti Sang Ramawijaya?
2: Apakah jalan ini menuju ke Padukuhan Majapahit?
1: Apakah tuan-tuan bermaksud pergi ke Majapahit?
2: Ah, benar tuan. Kami semua bermaksud pergi ke Dukuh Majapahit. Sudah 3 hari lamanya kami dalam perjalanan. Ya, kami takut tersesat, tuan.
1: Tuan-tuan tidak tersesat. Jalan ini memang menuju ke Dukuh Majapahit.
2: Ah, terima kasih, tuan.
3: Tunggu, Kakang. Tunggu dulu. Kita jangan langsung mempercayai kata-kata orang ini. Belum tentu keterangannya itu benar. Bisa saja dia justru ingin membuat kita semua tersesat jalan.
1: Sedikit curiga ada baiknya, tuan. Tapi saya kira kecurigaan tuan tidak cukup beralasan.
3: Siapa tuan ini sebenarnya? Dan mau kemana tujuan perjalanan tuan?
1: Saya pun ingin pergi ke Majapahit. Kita mempunyai tujuan yang sama.
3: Untuk apa tuan pergi ke Majapahit?
1: Saya kira keperluan saya tidak jauh berbeda dengan tuan-tuan sekalian.
3: Kami tidak bisa percaya begitu saja. Bisa saja tuan adalah mata-mata.
1: Maaf tuan. Saya bahkan tidak tahu apa-apa tentang tugas dan pekerjaan seorang mata-mata.
2: Oh, apakah tuan tahu apa yang sedang terjadi di negeri ini?
1: Maaf. Saya tidak tahu apa maksud pertanyaan tuan.
3: Maksud kami, bagaimana pendapat tuan tentang pemerintah Kediri?
1: Saya sama sekali tidak tahu menahu soal pemerintahan. Selama ini saya tidak pernah menaruh minat pada soal-soal pemerintahan. Saya bukan orang pemerintah. Kalau tuan menanyakan pendapat saya tentang pemerintah Kediri, saya terpaksa tidak bisa memberikan pendapat saya. Saya tidak mempunyai pendapat apa-apa.
3: Orang ini mencurigakan sekali, Kakang.
2: Aneh sekali. Tuan sama sekali tidak tahu menahu soal pemerintah Kediri. Tetapi, mengapa tuan pergi ke Majapahit?
1: Apa hubungan antara pemerintah Kediri dan Majapahit?
3: Tuan, jangan membuat kepala kami menjadi pusing. Terus terang saja tuan ini sebenarnya siapa?
1: Saya hanyalah seorang rakyat jelata, seperti tuan-tuan sekalian.
2: Oh, kalau tuan rakyat jelata, tuan pasti tidak menyukai pemerintahan Kediri, bukan?
1: Mengapa saya harus tidak menyukai pemerintahan Kediri?
3: Ya, kami semua tidak menyukai pemerintahan Kediri. Hampir seluruh warga desa yang ada di negeri ini tidak menyukai pemerintahan Kediri. Pemerintah Kediri sewenang-wenang. Pemerintah Kediri tidak mampu membawa kemakmuran dan keadilan bagi rakyatnya. Pemerintah Kediri hanya untuk segolongan orang-orang tertentu saja.
1: Maaf, sudah saya katakan bahwa saya tidak tahu menahu soal-soal pemerintahan. Saya hanyalah seorang rakyat biasa.
3: Agak tuan sungguh-sungguh mencurigakan. Bukankah begitu, Kakang? Sebaiknya orang ini kita tangkap saja. Kemudian kita serahkan pada Gusti Sang Ramawijaya di desa Majapahit. Hup, hiya! Nah, kami terpaksa menangkap tuan. Kami harus bertindak waspada. Siapapun yang kami curigai di tengah jalan, akan kami tangkap. Ini sudah menjadi tugas dan kewajiban kami.
1: Sepertinya saya tidak mempunyai kesalahan apa-apa. Mengapa saya harus ditangkap?
2: Keterangan-keterangan yang tuan berikan bukan saja meyakinkan, tapi justru malah mencurigakan kami. Karena itu, tuan harus kami tangkap.
1: Kalau begitu kemauan tuan, silakan. Tapi saya tidak akan tinggal diam.
3: Tuan melawan ataupun tidak, tetap kami akan tangkap. Hup, hiya, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, hup, hiya, h Orang ini rupanya mempunyai ilmu kanuragan, Kakang. Jangan-jangan dia seorang prajurit Kediri yang menyamar.
2: Ah, tunggu dulu kataku. Apakah benar Tuan bermaksud ke Dukuh Majapahit?
1: Tuan boleh percaya, boleh tidak. Tapi saya memang bermaksud pergi ke Dukuh Majapahit. Kalau Tuan-Tuan tidak percaya pada saya, silakan mencari jalan sendiri. Tapi kalau Tuan-Tuan mau percaya pada kata-kata saya, marilah kita berangkat ke Majapahit bersama-sama. Kalau kita terus berkuda sekarang ini tanpa istirahat, besok menjelang pagi baru akan tiba di Dukuh Majapahit. Terserah pada Tuan-Tuan sekalian. Nah, saya berangkat dulu.
2: Sepertinya kita bisa percaya pada kata-katanya. Mungkin dia benar-benar ingin pergi ke Majapahit. Tapi anehnya, mengapa dia berangkat sendirian saja?
3: Sebaiknya kita ikuti saja dari belakang, Kakang.
2: Ya, kita ikuti saja dia dari belakang. Ayo, kita teruskan perjalanan. Ya.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.

0: Kawe.
1: Iya, Paman.
0: Kudengar tadi pagi ada yang datang. Berapa orang semuanya?
1: Semuanya 14 orang, Paman. Mereka berasal dari 3 desa, yaitu Lamajang, Patunjungan, dan Sadeng. Mereka sudah saya tempatkan di bagian selatan Majapahit, dan untuk sementara mereka ditampung di rumah Rapodang.
0: Apakah mereka semuanya mempunyai ilmu kanuragan?
1: Tidak semuanya, Paman. Hanya 6 orang yang mempunyai ilmu kanuragan. Selebihnya hanyalah petani-petani biasa.
0: Mungkin sekarang ini seluruh warga desa Majapahit lebih dari 1000 orang.
1: Kalau orang-orang Madura itu diikutsertakan, Paman, seluruh warga desa Majapahit lebih dari 1500 orang, Paman. Dan itu tidak terhitung warga perempuannya, hanya khusus laki-laki. Dan kukira desa ini semakin hari akan bertambah ramai, Paman, dan kita akan semakin bertambah sibuk. Ya begitulah, Paman Lembusora.
0: Iya, tugas-tugas kita semakin bertambah berat. Tapi kita tidak boleh mengeluh. Apa yang kita kerjakan ini belum seberapa untuk membangun suatu masyarakat dan tatanan masyarakat baru. Memang dibutuhkan kerja keras.
1: Aku sama sekali tidak meragukan pengabdian dan kesetiaan Paman Lembusora. Demikian pula Kakang Banyak Kapuk ataupun Adik Kebo Anabrang. Kita semua di sini bekerja keras untuk membantu Gusti Sang Rama Wijaya membangun suatu tatanan masyarakat baru, Paman. Kita semua bekerja dan berlindung di bawah cita-cita beliau. Tapi aku meragukan 2 orang di antara kita, Paman.
0: Apa maksudmu, Ranggalawe?
1: Ada saja orang-orang yang suka menjilat. Orang-orang yang suka mencari muka. Ya, orang-orang yang bekerja bukan untuk mengembangkan kemampuannya, melainkan hanya sekedar menyenangkan atasan. Orang-orang seperti itu banyak sekali bercokol di istana Kediri, Paman. Tapi di desa Majapahit ini pun, desa yang baru saja berkembang dan maju, ternyata tidak luput dari kehadiran orang-orang seperti itu.
0: Siapa yang kau maksud itu, Ranggalawe?
1: Oh, terus terang saja, Paman. Aku tidak menyukai Nambi dan Paman Ramapati.
0: Ah, sudahlah, Ranggalawe. Tak ada baiknya mencurigai seseorang.
1: Tapi kecurigaan ini beralasan, Paman. Aku sudah melihat sendiri. Nambi itu tangannya selalu bersih. Tidak pernah memegang parang. Kakinya tidak pernah terkena lumpur. Demikian juga Paman Ramapati. Mereka berdua itu hanya pandai bicara dan berlagak di depan Gusti Sang Rama Wijaya. Kukira mereka berdua itu adalah orang-orang yang tidak becus bekerja. Mereka itu mempunyai kelemahan dan mereka berusaha menutupi kelemahannya dengan banyak bicara.
0: Ya, sudahlah, Ranggalawe. Sudah. Kita berada di tempat ini bukan untuk mencari musuh.
1: Tapi orang-orang seperti Nambi dan Ramapati itu bisa menjadi musuh dalam selimut, Paman.
0: Ranggalawe, kalau kau tidak bisa menguasai dirimu, kalau kau selalu mengumbar hawa nafsumu, kita bisa terpecah belah. Ingat, anakku, sekarang ini kita sedang berjuang. Kita membutuhkan persatuan yang kuat dan bukan perpecahan. Kalau di antara kita sendiri sudah saling tidak menyukai, saling mencegal, saling iri dan mendendam, bagaimana kita bisa tumbuh menjadi sebuah kekuatan yang besar? Ah, sudahlah, Ranggalawe. Apa yang kau katakan itu belum tentu tidak benar. Tapi bukan di situ persoalannya. Untuk sementara ini, sebaiknya kau redam dulu kecurigaanmu. Simpan dulu kecurigaanmu. Jangan sampai hal ini bocor keluar, sehingga menimbulkan keresahan di antara kita sendiri. Kita sedang menggalang semangat gotoroyong agar kekuatan yang ada di Majapahit ini semakin hari semakin bertambah besar. Jangan sampai Majapahit yang kita dambakan dan kita jadikan tempat atau lahan untuk masa depan ini menjadi keropos di dalam. Siapa?
2: Saya, Gusti. Ra Muridan.
0: Ah, masuklah. Pintu tidak dikancing dari dalam. Ada apa, Ra Muridan?
2: Ada seseorang ingin menemui Gusti Ranggalawe. Orang itu menunggu di luar.
0: Siapa dia?
2: Hamba belum mengenalnya, Gusti. Dia hanya mengatakan datang dari tempat yang jauh, dari lereng Gunung Arjuna.
1: Ah, pasti si Arya Kamandanu. Suruhlah dia masuk ke dalam. Cepat, Ra Muridan. Suruh dia masuk ke dalam.
2: Iya, baik, Gusti.

0: Kapandanu, akhirnya kau datang juga ke Majapahit. Bagaimana keadaanmu sekarang, Kamandanu?
1: Hamba dalam keadaan baik-baik saja, Gusti.
2: Kau datang sendirian, Kamandanu?
1: Ya, Gusti. Hamba datang sendirian saja. Tapi di tengah perjalanan, hamba bertemu dengan 12 orang yang katanya juga ingin ke Majapahit. Tapi entahlah di mana mereka sekarang.
0: Kau datang pasti ada hubungannya dengan pekerjaan yang pernah kutawarkan kepadamu dulu itu, Kamandanu?
1: Benar, Gusti Ranggalawe. Hamba datang untuk memenuhi tawaran Gusti Ranggalawe. Tapi entahlah, apakah tawaran itu masih berlaku sampai sekarang? Hamba tidak tahu.
0: Bukankah aku sudah mengatakan, Kamandanu, bahwa kapan saja kau ingin ke Majapahit dan bergabung bersama kami, datanglah menemui aku. Pintu rumah-rumah di Duku Majapahit ini terbuka lebar untukmu, Kamandanu.
1: Iya, kalau begitu, kau harus segera membawanya ke rumah kediaman Gusti Sang Ramawijaya, Ranggalawe.
0: Iya, Paman. Kukira Gusti Sang Ramawijaya akan senang sekali menerima kehadirannya.
1: Mudah-mudahan saja kehadiran hamba ini tidak mengecewakan, Gusti.
0: Kami membutuhkan orang-orang sepertimu, Kamandanu. Kami membutuhkan orang-orang yang mau bekerja keras dan mempunyai kemampuan.
1: Nah, sebaiknya kau istirahat dulu, Kamandanu. Kau pasti lelah sekali setelah berjalan jauh.

Maka demikianlah, Arya Kamandanu sudah tiba di pedukuhan Majapahit. Ia diterima dengan ramah oleh Ranggalawe dan Lembusora. Malam itu mereka berbincang-bincang sesaat lamanya. Kemudian pagi harinya, Ranggalawe membawa Arya Kamandanu menghadap Dyah Sanggrama Wijaya.

0: Bagaimanakah kisah selanjutnya? Apakah yang akan dialami Arya Kamandanu setelah tiba di pedukuhan Majapahit? Apakah dia akan bisa menyesuaikan diri dengan orang-orang Majapahit yang tengah sibuk menyalakan api perjuangan? Saudara pendengar, silakan menunggu seri berikutnya. Sampai jumpa.
1: Assalamualaikum, Pak Ahmad.
2: Pak Deddy, waalaikumsalam, Pak Deddy.
1: Kok ngelamun?
2: Iya, lagi ngelamun. Si kecil di rumah lagi sakit nih. Istri saya, maknya kumat-kumatan. Saya sendiri diabetes, gak sembuh-sembuh. Pusing, Pak Deddy.
1: Pak Ahmad, dulu saya sekeluarga juga punya masalah seperti itu.
2: Oh iya, Pak Deddy.
1: Namun setelah kami mengenal bioaktiva dan mengkonsumsinya secara rutin, alhamdulillah.
2: Weh.
1: Kini semuanya sehat kembali.
2: Bioaktiva, apaan itu Pak Deddy?
1: Bioaktiva itu jamu tetes organik fermentasi yang terbuat dari herbal-herbal dan rempah terbaik dari Nusantara. Caranya mudah, cukup diteteskan dengan setengah gelas air, tes. Boleh dengan minuman apa saja, asal jangan air panas.
2: Siap, Pak Deddy. Saya harus coba nih, Pak. Terima kasih banyak, Pak Deddy.
1: Akhirnya bisa tersenyum lagi. Saya, Deddy Mizwar, sudah membuktikan khasiat bioaktiva. Minum bioaktiva, rasakan kesembuhan.
3: Jamu tetes bioaktiva bisa Anda dapatkan di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667. 0816-4386-667.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita. Halo, dengan Bapak siapa?
2: Pak Alpian Abila.
1: Iya, alamatnya di mana?
2: Alamat Soekarno Hatta, Lorong Bukit Uhud, nomor 11.
1: Usianya berapa, Pak?
2: Usianya 49.
1: Nah, ini kalau boleh tahu, Pak, keluhannya apa?
2: Keluhannya selama ini saya merasa pohon perut sakit, ma juga, kemudian sakit kepala. Tapi alhamdulillah selama ini saya mengkonsumsi obat Bio7 satu botol, alhamdulillah sudah ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ini konsumsi Bio7 yang keberapa botol ini?
2: Untuk yang sekarang sementara satu.
1: Untuk yang kedua ini?
2: Yang kedua, iya.
1: Alhamdulillah, ini tadi setelah mengkonsumsi herbal Bio7 sudah ada perubahan.
2: Biasa pagi kalau saya sikat gigi, alhamdulillah tidak pernah lagi muntah atau mual lagi. Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667, 0816-4386-667.
3: Sekarang aku lagi rutin konsumsi susu kambing dari Eta Plus nih guys. Eta Plus ini banyak banget manfaatnya, terutama untuk melancarkan sistem pencernaan. Lembut banget nih guys susunya, mudah dicerna sama anak-anak dan orang dewasa. Cara minumnya, larutin aja 3 sendok makan Eta Plus ke dalam 150cc air hangat, lalu diaduk dan minum 3 kali sehari. Manfaat lainnya juga banyak banget nih guys. Menjaga kesehatan dan kepadatan tulang, meningkatkan produksi ASI dan kualitas ASI bagi ibu menyusui, merangsang pertumbuhan motorik dan meningkatkan kecerdasan anak, melancarkan sistem pencernaan, mengatasi gangguan pernapasan, dan baik untuk penderita diabetes karena Eta Plus ini rendah gula. Nah, banyak banget kan guys manfaatnya. Eta Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
0: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.
3: Belanja apa Bu hari ini?
4: Ini ya, hari ini belanja bayam, jeroan dan cumi-cumi. Nanti kalau sudah Ibu masak, pasti enak ya.
3: Loh, ingat Bu, kolesterol dan asam urat ayah lagi tinggi. Badan terasa pegal-pegal, kaki kesemutan dan persendian terasa sakit semua Bu.
4: Ibu kan sudah beli BST ya. Mulai hari ini, Ibu sudah siap

0: sering kesemutan, badan pegal-pegal, mudah lelah, cepat mengantuk, sering sakit kepala? Sebelum komplikasi terjadi, segera atasi dengan rutin minum Besti. Besti 100% terbuat dari teh hitam. Besti dibuat dari pucuk daun teh segar yang dibiarkan menjadi layu sebelum digulung, kemudian dipanaskan dan dikeringkan atau difermentasi. Manfaat Besti sudah sangat terbukti untuk menurunkan resiko kanker, mencegah jantung koroner, diabetes, stroke, dan juga bisa menurunkan kadar kolesterol dalam darah dan juga asam urat. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula dan minumlah selagi hangat-hangat panas. Seduh 1 sendok Besti 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan.
1: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
3: Indonesia ada Delva Happy Asmara.

nyanyi ke depan gak? Ayo. Ayo, kak. Kalian.

0: Pak tangi, pak tangi. Wes awan nang kasur baeng glundang glundung kaya semangka. Rika ora kerja.
1: Kerja priye we bubu? Ya delengan, bapak lara untu, kusine abu. Aduh, lara bu.
0: Oh, Rika lara untu. Wes aja bingung. Kie ibu wes duwe obate, arane Prosagi, khusus kanggo sakit gigi. Utawa lara untu.
2: Prosagi, obat sakit gigi, diramu khusus dari berbagai macam tanaman asli Indonesia dan Timur Tengah, seperti sirih, propolis, dan minyak habatus sauda yang diformulasikan secara khusus untuk mengatasi gigi berlubang, abses, atau gusi bengkak dan sariawan. Prosagi aman digunakan bagi anak-anak dan dewasa, serta aman digunakan untuk jangka panjang. Teteskan 2-3 tetes pada gigi berlubang, dan oleskan pada bagian gusi yang bengkak. Prosagi telah terdaftar resmi di Balai POM dan Depkes RI. Baca aturan pakai.
3: Prosagi hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galaxy KFM. Telepon, SMS, dan WhatsApp 0816-4386-667.
4: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang saya berada di Kecamatan Tolinggula, tepatnya di Desa Tolinggula Ulu. Saya penasaran dengan lagu tadi yang berjudul Sirna, dan ternyata penyanyi aslinya

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Sudah bersama saya, sumber inspirasi sehat kita. Halo, dengan Bapak siapa?
2: Pak Alpian Abila.
1: Iya, alamatnya di mana?
2: Alamat Soekarno Hatta, Lorong Bukit Uhud, nomor 11.
1: Usianya berapa, Pak?
2: Usianya 49.
1: Nah, ini kalau boleh tahu, Pak, keluhannya apa?
2: Keluhannya selama ini saya merasa pohon perut sakit, mah juga, kemudian sakit kepala. Tapi Alhamdulillah, selama ini saya mengkonsumsi obat Bio7, satu botol, Alhamdulillah, sudah ada perubahan.
1: Alhamdulillah. Ini konsumsi Bio7 yang keberapa botol ini?
2: Untuk yang sekarang sementara satu.
1: Untuk yang kedua ini?
2: Yang kedua, iya.
1: Alhamdulillah, ini tadi setelah mengkonsumsi herbal Bio7 sudah ada perubahan.
2: Biasa pagi kalau saya sikat gigi, Alhamdulillah tidak pernah lagi muntah atau mual lagi. Alhamdulillah.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Yang mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
0: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

0: Ini kan saya di luar biasa. Desi musik lagi. Wih, asik kan?
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Insya Allah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini, harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Oily HC.
0: Oily HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, jiwit juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan layanan lain juga ada loh, seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Oh, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku Yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Cafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC. Solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
4: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

Aku pengennya somben. Nek kowe wis duwe bojo, aku wis duwe bojo. Ade liwat papasan, kowe iso ngguyu, aku ya iso ngguyu.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak De Karno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh, dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
1: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
0: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
2: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insya Allah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Aedi, mrene to? Aku ape takon iki.
1: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamuni apa? Aku eneh ana jamune sampean.
1: Tak kandhani mana yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
3: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: rene.
1: Bu.
0: Dalam.
1: Wih, gulai apa?
0: Gulai ayang-ayang kok rene ayang-ayangnya.
1: Ya, ngulai ngulai kok dada ayang-ayang kurang gaya. No. Iki ya. Nyoto enek kok.
0: Haa, jangan notong. Alah, alah. Ngulis hati.
1: Eh. Lenggah gini, lenggah gini.
0: Situ nyanyi toh.
1: Lenggah sing manis oh. Gini.
0: Dredeng aku ngene iki.
1: Kene lho lenggah kene. Nah, ngono lah ayu.
0: Ayo Mas Tare.
1: Cong yang lagi.
0: Ayo sih no. Ku enak lagi. Hayang tenan.
1: DJ Production.

0: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio7 dan Bio Moringa.
1: Dengan Bapak siapa ini?
2: Saya Pak Nadir.
1: Alamatnya di mana Pak ini?
2: Di Tinggede.
1: Ini keluhannya apa nih Pak?
2: Saya keluhan saya yaitu sering tegang. Tekanan itu biasanya selalu tidak normal. Jadi alhamdulillah dengan saya mengkonsumsi Bio7, alhamdulillah kondisi badan saya semakin hari semakin baik.
0: Dapatkan jamu tetes Bio7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.
3: Pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
4: Halo, salam Fitmen. Fitmen adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitmen terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitmen, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitmen bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitmen cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
3: Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
5: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso! Baksonya udah kelewat jauh.
2: Gak usah cemberut gitu. Nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Wah, iya dong.
2: Iya, di sana adik tinggal pilih. Mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang, atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah ya, Bu. Kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, iya. Setelah ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso-bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3, di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, Semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri Bond Care dengan menghubungi WhatsApp 0852 5465 5531.

0: bakso pangsit Pak De Karno Magetan. Mantap tenan yo bakso pangsite Pak De Karno Magetan.
1: Wah, pastinya dong. Soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya, Bu.
0: Iya, Pak. Aku koyok ketagihan ya, Pak. Tak nambah ya, Pak.
1: Iya, iya, Bu.
0: Asik. Kalau gitu, Ibu nambah 5 mangkok ya, Pak.
2: Gimana? Pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak De Karno Magetan? HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Pemirsa sadayana, ayana SIM kuring badai tumaros ka salah sahiji panganggo bioaktiva anu parantos damang tina panyawatna lantaran nganggo bioaktiva. Teteh, kumaha panyawat teteh saparantos nganggo bioaktiva?
1: Alhamdulillah sehat akang. Nepangkeun abdi teh Teh Yuyun ti Sukabumi. Salami ieu SIM kuring teh gaduh panyawat rematik sareng kolesterol. Teras aya tatangga ngawartosan piwarang ngaleueut bioaktiva. Langsung we abdi teh nyobian ngaleueut bioaktiva. Naha danem bege sabotol ngaleueut bioaktiva teh. Alhamdulillah rematik sareng kolesterol abdi teh leungit dugi ka ayeuna Kang. Tah tingawitan harita dugi ka ayeuna SIM kuring sakulawargi teh ngaleueut bioaktiva bae.
0: Gitu, hatur nuhun teteh. Leres pemirsa sadayana, bioaktiva tetesan ajaib kanggo kesehatan urang sadayana. Anu saeti alam, kanggo hirup, anu sehat, sareng berkualitas.
2: Dapatkan bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru, bioaktiva isi 15 mili Rp150.000. Isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.
4: Awas pinggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Pinggir.
5: Cah ganteng ngorong sunat.
4: Aja ngono, Mbak.
5: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
4: Wedi, Mbak.
5: Wedi apa?
4: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
5: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
4: Iya toh, ngendi ku mbah nggone mbah?
5: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
4: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
6: Ayo wes mbah, cah ganteng arep sunat.
5: Ayo, kono gendang sunat.
7: Griya sunat sae mantri utu, sunat keren toili. Dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Griya Sunat Sae Mantri Utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Griya Sunat Sae Mantri Utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969. Serta di 0815-2787-0787. Griya Sunat Sae Mantri Utu. Melayani sepenuh

0: lagi di dapur, Nak. Tanggung ini, nanti masakannya gosong lagi.
1: Bakso. Baksonya udah kelewat jauh.
2: Enggak usah cemberut gitu. Nanti Ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
1: Wah, iya dong.
2: Iya, di sana Adik tinggal pilih mau bakso biasa, mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo. Ada.
1: Wah, asik dong. Yaudah ya, Bu, kita ke warung bakso. Bakso Arema Pak Dani.
2: Iya, iya. Setelah Ibu selesai masak ya.
1: Asik.
3: Bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11, buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3, di Lapangan Unit 12, depan Masjid, buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo, makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani, lezat, nikmat, dan hemat.
4: Alam memberikan banyak manfaat bagi manusia. Bersyukurlah kita karena Indonesia memiliki banyak tanaman yang berkhasiat sebagai obat. Kembali ke alam merupakan salah satu cara untuk menjaga dan menyeimbangkan kesehatan kita. Salah satunya dengan cara konsumsi obat herbal. Obat herbal Bioaktiva mengandung antioksidan yang membantu tubuh untuk mengurangi efek buruk radikal bebas yang dapat menyebabkan terjadinya penyakit berbahaya. Kandungan bioaktiva seperti daun salam, kapulaga, jinten, beras ketan hitam, temulawak, daun sirsak, semuanya sudah terbukti secara empiris dan secara penelitian membantu meningkatkan daya tahan tubuh, mengurangi resiko terjadinya penyakit yang paling ditakuti oleh kita, seperti diabetes, hipertensi, serangan stroke, tumor, kanker, dan juga penyakit lainnya. Serta membantu proses pemulihan kesehatan dan penyembuhan penyakit. Bioaktiva pasti. Pas sembuhnya, pas harganya, pas di hati.
5: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000. Isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore, dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat. Jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care, karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Tumben, Pak. Bangun tidur cengar-cengir seger gitu. Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti. Jadi seger. Fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti. Jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi risiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah yuk, kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ETG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Jengwati.
3: Iya, Dek.
2: Wah, ada yang beda dari penampilanmu. Rambutmu lebih hitam, tebal, dan gak beruban. Jadi kelihatan 10 tahun lebih muda saja.
3: Kamu, buatku, usia boleh gak muda. Tapi soal rambut masih tetap menggoda.
4: Ya, hanya butuh waktu 10 menit untuk membuat teman-teman Anda kagum dengan penampilan Anda yang jauh lebih muda. Sampo Noni adalah sampo penghitam rambut alami yang dihasilkan dari ramuan herbal Saripati Mengkudu, ginseng, yang telah dipercaya memiliki manfaat bagi kesehatan tubuh, poligonum multiforum yang dapat meremajakan sel-sel tubuh, serta kolagen, protein yang sangat penting bagi tubuh termasuk rambut. Sampo Noni, tanpa bahan kimia, menghilangkan ketumbih dengan cepat, menyuburkan, dan membantu menumbuhkan rambut baru, mencegah kerontokan rambut, serta memberikan asupan nutrisi atau vitamin pada rambut. Sampo Noni, solusi herbal tepat dan cepat, menjadikan rambut Anda lebih hitam, lebih lebat, lebih sehat, dan bebas ketumbih tanpa efek samping.
5: Sampo Noni bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana, kurang lebih 300 meter ke arah timur dari pintu gerbang perbatasan unit 11 dan 12, atau kurang lebih 600 meter dari lorong Aurora. Telepon atau SMS 0853 888 9103.

0: Terus ya, Dik, gak usah sedih. Baik, intinya kita happy.
1: Tapi kamu tega banget, Pak Kades, hianatin aku. Aku udah setia loh sama kamu.
0: Wis toh, pokoknya sekarang happy, seneng-seneng nyanyi.

0: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga, hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
1: Pak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
2: Enek apa to, Kang? Kok ketoke pewenting?
1: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
2: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku rasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa, rasane loro kabeh, tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
1: Iku sing tak rasake saiki.
2: Wis, ndang dijamuni saiki.
1: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
2: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
3: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu. Ampun kesupen, ngunjuk ing ngagem toyo anget.
4: Dapatkan Bistrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

aku tahu kalau di antara kita tidak akan pernah terjadi. Percayalah.

0: Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, explainer, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
1: Wah, gampang itu, bos.
0: Oh, kamu tahu, Rin?
1: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
0: Toili HC?
1: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, X-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, name tag, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku Yasin, JW juga ada.
0: Loh, kok lengkap banget ya?
1: Iya, bos. Bahkan, layanan lain juga ada loh. Seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
0: Ah, oke, sip. Cara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekalian nanti pas di acara, Rin.
1: Ah, si bos bisa aja.
0: Ada ya?
1: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
0: Wah, sialan kamu.
1: Iya, bos.
2: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, X-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku Yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC, solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
3: Hai pendengar keluarga sehat El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Hapsi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Hapsi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Hapsi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, dan juga menambah nafsu makan. El Hapsi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Hapsi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Hapsi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Hapsi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Hapsi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
4: El Hapsi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: tidur cengar-cengir seger gitu? Biasanya ngeluh, linu, lelah, semutan.
1: Iya dong, Bu. Kan rutin minum Besti, jadi seger, fresh badannya.
0: Iya ya, Pak. Ibu juga ikutan minum teh Besti, jadi badan seger dan gak pegel-pegel lagi.
2: Besti, minuman keluarga sehat dan bahagia. Besti membantu dengan cepat menurunkan kolesterol tinggi, asam urat, mengurangi resiko jantung koroner, darah tinggi, diabetes, dan lainnya. Seduh 1 sendok Besti tanpa gula, minum 3 kali sehari untuk penyembuhan dan 2 kali sehari untuk pemeliharaan. Besti aman karena dari bahan alami.
3: Dapatkan teh kesehatan Besti di radio kesayangan Anda ini. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667.
2: Besti, minuman keluarga, sehat dan bahagia.
4: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya.
5: Halo, salam Fitman. Fitman adalah minuman serbuk terbaik rekomendasi para ahli. Fitman terbuat dari kombinasi ideal antara madu, ginseng, dan bahan herbal lainnya yang diolah dengan teknologi canggih sesuai standar nasional maupun internasional. Fitman, proses produksinya diawasi ketat oleh para ahli. Fitman bekerja untuk melancarkan peredaran darah ke organ vital. Fitman cepat larut ke pembuluh darah sehingga merespon spontan untuk meningkatkan stamina serta vitalitas para pria.
4: Fitman 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitman sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitman. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
3: Dapatkan Fitman. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386-667.

0: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
1: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
0: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas. Dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria,

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Nyari jamu tetes botol tipa toh.
3: Botol tipa? Bioaktiva kali kong.
2: Iya, maksud ngkong itu. Soalnya tetangga ngkong yang namanya Ibu Wati itu udah bisa lari-lari lagi toh. Ama yang namanya Bapak Karsim, yang umurnya 90 tahun, udah bisa main bola lagi toh.
3: Emangnya ngkong sakit apa?
2: Ini toh, kayak dalam perut ngkong ini banyak kerusuhan. Ngkong mual-mual terus.
3: Ayo kong, silakan masuk. Ini namanya gerai sehat bioaktiva.
2: Waduh, hebat bener. Kirain ngkong ini satana.
3: Oh iya kong, ini istana bioaktiva.
4: Jadi gini kong, bioaktiva adalah jamu tetes yang terbuat dari bahan herbal alam rempah Nusantara yang cocok untuk pria dan wanita dari usia anak-anak sampai lansia kayak ngkong nih. Bioaktiva juga bisa memelihara kesehatan fungsi pencernaan dan menjaga daya tahan tubuh ngkong. Ingat ya kong, untuk mengatasi kerusuhan dalam perut ngkong, tes jamu

Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas. Minggir.
1: Cah ganteng urung sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
1: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
1: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
1: Oh, alah. Saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern. Ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to?
0: Oh. Yo to, ngendi ku mbah nggone, Mbah?
1: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos. Ayo wes, Mbah, cah ganteng arep sunat, cah ganteng arep sunat.
1: Ayo, kono gendang sunat-sunat.
2: Gria sunat sae mantri utu. Sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
3: Inilah kesaksian nyata pengguna Bioaktiva, Bio 7 dan Bio Moringa.
4: Dengan ibu siapa ini?
5: Haji Nur Laila.
4: Usianya berapa, Bu?
5: 50.
4: Alamatnya di mana, Bu?
5: Jalan Tanjung 1, Lorong Karoya 1, nomor 59, Palung.
4: Ini apa keluhannya?
5: Keluhan saya di sebelah kiri ada batu kristal, sebelah kanan kista. Ini sudah ada hasil dari dokter, ya hasil USG dan ronsen. Selain itu saya sebelum minum Biosoven ini, saya pernah tuh biasa ada keluar darah.
4: Ini sudah konsumsi berapa botol, Ibu?
5: Sudah 8 botol.
4: Apa yang dirasakan setelah mengkonsumsi Bio 7?
5: Ada perubahan, tidak susah lagi buang air. Sakit kepala saya pernah juga, tapi saya minum Bio 7, ya alhamdulillah sudah tidak ada sakit kepala. Sakit perut, ya ada perubahan. Makanya saya sekarang masih konsumsi terus.
4: Alhamdulillah.
3: Dapatkan jamu tetes Bio 7 di radio kesayangan Anda ini. Telepon, SMS dan WhatsApp 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Nah, jadi, itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan, bisa bertambah parah. Dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir, Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.
2: Acara kantor sebentar lagi, tapi saya pusing ini. Harus bikin baliho, undangan, ex-banner, sama pesan karangan bunga. Cetaknya di mana ya? Biar murah, cepat, bagus, dan lengkap.
3: Wah, gampang itu, bos.
2: Oh, kamu tahu, Rin?
3: Langsung aja, bos. Ke percetakan Toili HC.
2: Toili HC?
3: Semua ada di sana, bos. Mulai dari cetakan baliho, backlight, stiker, dekal kendaraan, one-way stiker, ex-banner, roll banner, karangan bunga, neon box, plakat, nemtek, prasasti, papan nama kantor atau sekolah, sampai buku yasin, JW juga ada.
2: Loh, kok lengkap banget ya?
3: Iya, bos. Bahkan, layanan lain juga ada loh. Seperti fotokopi, print, ATK, cetak undangan, sablon, ID card, stempel, bahkan cetak foto dari ukuran kecil sampai ukuran besar juga ada, bos.
2: Ah, oke, sip. Acara kantor tenang. Semua cetakan, serahkan semuanya ke percetakan Toili HC. Di percetakan Toili HC, ada alat enggak ya yang buat bagusin muka? Biar ganteng sekali. Kalian nanti pas di acara, Rin.
3: Ah, si bos bisa aja.
2: Ada ya?
3: Kayaknya lebih baik mukanya diobatin aja deh, bos.
2: Oh, sialan kamu.
3: Iya, bos.
4: Percetakan Toili HC. Kami menyediakan layanan lengkap. Mulai dari cetak baliho, stiker vinil, backlight, one way, ex-banner, roll banner, umbul-umbul, bendera printing, dekal kendaraan, neon box, huruf timbul akrilik, neon flag, plakat, papan nama kantor atau sekolah, name tag, prasasti, buku yasin jilid, hingga fotokopi, ATK, sablon, ID card, cetak foto, stempel, stiker kemasan, dan banyak lagi. Ayo, datang langsung ke percetakan Toili HC. Jalan Raya Utama, Unit 11, Tirta Kencana. Depan kantor Pegadaian, Komplek Kafe Bertemu, atau bisa menghubungi melalui handphone dan WA di 0821-5106-8645. Percetakan Toili HC. Solusi percetakan lengkap dan terpercaya.
5: Dengerin radio itu asik. Dengerin radio itu menyenangkan. Kapan saja, di mana saja, selalu dengar radio.

0: Hehehe, awas minggir. Cah ganteng mau lewat. Awas, minggir.
1: Cah ganteng ngurung sunat.
0: Aja ngono, Mbak.
2: Wes gedhi, ganteng kok urung sunat. Cemen lah kowe iki.
0: Wedi, Mbak.
2: Wedi apa?
0: Wedi disuntik lan dijahit, Mbak.
2: Walah, saiki iki jaman modern. Sunate ya wis modern, ora nggo suntik, ora nggo dijahit. Enak to? Oh.
0: Yo toh, ngendi ku mbah nggone, Mbah?
2: Lho kae lho, nggone mantri mansahan, mantri utu, cang ganteng.
0: Wah, iki baru jenenge sunat jos gandos.
1: Ayo wes, Mbah, cah ganteng arep sunat.
2: Ayo, kono gendang sunat.
3: Gria sunat sae mantri utu. Sunat keren toili dengan metode dan alat modern, terjamin kualitas dan hasil wajib nomor 1. Pelayanan menyesuaikan permintaan. Pelayanan gratis anak yatim setiap hari Jumat selama bulan Ramadan. Gria sunat sae mantri utu. Bisa dipanggil datang ke rumah atau langsung datang ke tempat praktek. Kunjungi sekarang juga Gria sunat sae mantri utu. Jalan Poros Mansahan Argo Mulyo. Handphone dan WA 0852-4245-6969 serta di 0815-2787-0787. Gria Sunat Sae Mantri Utu, melayani sepenuh hati.
4: Pak Edi, mrene apa? Aku apa takon iki?
5: Enek apa to, Kang? Kok ketoke apa wenteng?
4: Iya iki, Pak. Sampean biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampean kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
5: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
4: Iku sing tak rasake saiki.
5: Wis, ndang dijamuni saiki.
4: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
5: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Aja lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
6: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking Badan POM, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul setinoping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul.

0: bakul sedina ping telu. Ampun kesupen ngunjuk ing ngagem toyo anget.
1: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal, dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Mau kemana, Sel? Kok buru-buru amat kayaknya?
1: Kamu, Boy, mau ke Dava Center depan SD Negeri 5 Toili nih. Mau cetak foto sama laminating. Kamu sendiri mau kemana?
0: Kalau aku sih lagi cari tempat yang bisa sablon plastik, kertas, sama styrofoam nih buat usaha kulinerku. Kamu tahu nggak di mana tempatnya?
1: Kalau gitu, bareng aku aja yuk ke Dava Center.
0: Emang melayani sablon juga ya?
1: Ya jelas lah. Dava Center kan emang tempat buat percetakan dan sablon. Jadi lengkap banget pelayanannya. Dan hasilnya pun dijamin memuaskan loh.
0: Wah, untung ketemu kamu, Sel. Kalau tidak, aku pasti udah kebingungan cari tempatnya. Ya udah, yuk kita ke Dava Center saja kalau gitu. Bener banget. Apapun kebutuhan percetakan dan sablon Anda, Dava Center percetakan dan sablon tempatnya. Yang menerima dan membuat sablon berbagai jenis bahan, mulai dari plastik, kertas, kain, styrofoam, baju atau kaos, jersey, cup, kresek, sak, goodie bag, sandal hotel, stempel, sablon muk atau press muk custom, prasasti atau nisan, name ATG atau papan nama, cetak ID card, kartu BPJS, vaksin, NPWP dan sejenisnya, slip, nota, faktur, dan lain-lain. Selain itu, Dava Center juga melayani scan data, foto dan cetak foto, laminating atau press, pengetikan, dan juga print. Pokoknya lengkap banget. Ayo, segera kunjungi Dava Center yang beralamat di depan SD Negeri 5 Toili, Desa Cendanapura, Kecamatan Toili, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. HP atau WA 0815-2367-9169 atau 0815-2445-9225. Facebook Liana Dwi Astuti, Dava Center. Kapanpun dan dimanapun, selalu menjadi sahabat percetakan dan sablonmu.
2: Kenapa lagi sibuk-sibuknya kerjaan? Sakit perutku kumat. Aduh, rasanya sakit banget.
3: Din, kenapa?
2: Ini loh, San. Mahku lagi kumat. Rasanya perih banget. Padahal sudah aku kasih obat, tapi belum juga reda nyerinya.
3: Nih, pakai Bestrofit saja, Din. Aku juga konsumsi Bestrofit. Alhamdulillah, sekarang nyeri karena mah berkurang. Jadi nyaman untuk diajak beraktivitas.
2: Weh, serius? Boleh dong, San. Mana?
3: Eits, enak aja. Minta, beli dong.
4: Harta yang paling berharga adalah kesehatan. Tetapi, banyaknya rutinitas membuat kita lupa menjaga pola makan kita. Hal ini membuat kita rentan terhadap penyakit lambung. Selalu sediakan Bestrofit di rumah Anda dengan diformulasikan dari 100 bahan organik pilihan yang dibuat oleh ahli racik tanaman berpengalaman secara turun-temurun. Khasiatnya terbukti dan tanpa efek samping. Bestrofit mampu mengobati mah kronis, mengatasi sakit perut, mengatasi mual dan mulas, mengatasi sakit ulu hati, mengobati gastritis, mengatasi radang usus, mengatasi perut kembung, begah, mengobati diare atau sembelit, mengobati berak lendir, mengobati disentrik berak darah, melancarkan BAB, menambah nafsu makan, meningkatkan kualitas ASI, mengobati eksim dan bisul, mengobati sariawan, mabuk kendaraan, serta berfungsi sebagai antibiotik alami. Bestrofit, membantu memelihara kesehatan lambung Anda.
5: Dapatkan Bestrofit isi 60 kapsul harga Rp140.000 di Radio Galasika FM, juga di apotik, toko herbal dan agen mitra Galasika. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Pendengar keluarga sehat LHBSI Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir LHBSI Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. LHBSI Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. LHBSI Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. LHBSI Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan, sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan LHBSI Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari LHBSI Madu Hitam Pahit, paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari LHBSI Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan LHBSI Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah LHBSI Madu Hitam Pahit. Bismillah, dengan mengkonsumsi rutin LHBSI Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: LHBSI Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen. Meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816-4386-667.

0: Halo warga Toili dan sekitarnya, Anda sedang cari radio FM yang awet, jernih, tapi dengan harga yang tetap ramah di kantong? Nggak perlu bingung lagi, langsung saja meluncur ke Studio Radio Galasika FM yang beralamat di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Kami menyediakan koleksi radio FM pilihan dengan kualitas oke punya, tapi harganya sangat terjangkau untuk semua kalangan. Yuk, nggak usah nunggu nanti-nanti, segera miliki radio FM impian Anda sekarang juga. Hanya di Studio Radio Galasika FM di Jalan Tadulako D13, Tirta Kencana, Toili. Studio Radio Galasika FM, tempatnya radio berkualitas, harga pas.
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi

0: 0857-1367.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.

Anda memiliki keluhan penyakit yang tidak kunjung bertemu solusi? Kini telah hadir Praktek Mandiri Perawat Tri Putri One Care, melayani berbagai layanan kesehatan antara lain pemeriksaan kesehatan, bekam, pijat bayi, terapi bayi, serta terapi pas alkasau. Terapi pas alkasau merupakan metode terapi yang berfokus pada keseimbangan posisi rangka tubuh. Tujuannya adalah membantu mengembalikan posisi tubuh yang kurang seimbang akibat aktivitas sehari-hari atau riwayat cedera, sehingga dapat mendukung kenyamanan gerak dan proses pemulihan sesuai kondisi masing-masing pasien. Tri Putri One Care juga memberikan layanan terapi pendamping bagi keluhan seperti sakit pinggang, saraf terjepit, skoliosis, hipertensi, serta pendampingan terapi bagi anak berkebutuhan khusus seperti autisme, Down syndrome, kejang, lambat bicara, dan lambat berjalan. Segera kunjungi Tri Putri One Care dengan alamat Desa Tirta Jaya, Unit 12, Kecamatan Toili Jaya. Patokan dari Tugu Unit 12 ke arah barat, tepatnya lorong depan Masjid Mujahidin atau Masjid Muhammadiyah Unit 12. Masuk lorong sekitar 200 meter. Jam pelayanan hari Sabtu pukul 11 siang sampai jam 5 sore. Dan hari Minggu pukul 8 sampai jam 5 sore. Untuk informasi dan reservasi, Anda bisa menghubungi 0852-5465-5531. Sekali lagi, untuk informasi dan reservasi, hubungi WhatsApp 0852-5465-5531. Bagi Anda yang mau mencoba bekam tapi masih ragu, tenang ya, di Tri Putri One Care, terapisnya sudah berpengalaman dan bersertifikat, jadi aman ya. Prosesnya dimulai dari konsultasi sebelum treatment dan dicek tekanan darah terlebih dahulu. Sebelum treatment, terapis menyiapkan alat dan bahan, mulai dari memasang sarung tangan medis serta mengganti jarum bekam dengan yang baru. Setelah itu, terapis menyiapkan baju ganti pasien, pengalas bekam, dan pelindung wajah. Setelah semua tahapan persiapan selesai, terapis mulai melakukan treatment bekam kepada pasien. Anda tidak perlu ragu untuk melakukan treatment di Tri Putri One Care. Karena setelah treatment bekam selesai, semua alat dan bahan dicuci bersih dan disterilkan sesuai standar operasional prosedur. Ayo, tunggu apa lagi? Segera konsultasikan keluhan Anda di Tri Putri One Care dengan menghubungi WhatsApp 0852-5465-5531.

0: Nah ini loh Bu, yang namanya bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO.
1: Oh ini toh Pak, bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO. Mantap tenan ya bakso pangsite Pak De Karno Magetan.
0: Wah pastinya dong, soal rasa dijamin bikin ketagihan pokoknya Bu.
1: Iya Pak, aku koyok ketagihan ya Pak. Tak nambah ya Pak.
0: Iya iya Bu.
1: Asik, kalau gitu Ibu nambah 5 mangkok ya Pak.
2: Gimana, pasti penasaran kan sama kelezatan bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO? Tunggu apa lagi? Ayo buruan, cobain bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO yang beralamat di Desa Mulyoharjo, Unit 2, Kecamatan Moilong, arah jalan dari perempatan Pasar Unit 2 ke arah Unit 1, kurang lebih 50 meter dari Lampu Merah Unit 2. Di sana tersedia bakso biasa pangsit, bakso tenis pangsit, dan juga bakso beranak pangsit. Soal rasa, gak perlu diragukan lagi deh. Dijamin mantul. Mantap betul. Bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO buka dari jam 12 siang sampai malam. Bakso pangsit Pak De Karno Magetan HOHO. Enaknya bikin pengen nambah terus.

0: Kebiasaan merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. Eta Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Anda para pria mengalami masalah ejakulasi dini, organ vital dan gairah seksualitas menurun, tidak bertenaga, gangguan orgasme dan disfungsi ereksi. Sudah banyak minum obat-obatan penambah gairah, tidak membuahkan hasil. Awas, jangan anggap remeh permasalahan seksualitas, dapat berakibat pasangan suami istri tidak harmonis. Banyak pria mengatasi permasalahan seksualitas dengan cara mengkonsumsi kuliner ekstrim yang dipercaya meningkatkan vitalitas, tapi belum terbukti secara ilmiah. Banyak juga dengan cara minum obat-obatan kimia yang berbahaya. Fitmen 100% aman dikonsumsi karena diproduksi menggunakan bahan alami yang sangat baik dan sudah teruji secara klinis serta tidak ada efek samping. Fitmen sudah terdaftar di Badan POM dan label halal dari MUI, bahkan bersertifikat ISO, GMP, dan HACCP. Berikut beberapa manfaat jika Anda mengkonsumsi Fitmen: meningkatkan stamina dan vitalitas pria, meningkatkan hormon testosteron pada pria, meningkatkan kualitas sperma, meningkatkan libido, meningkatkan kekuatan dan massa otot, membantu ereksi secara maksimal, serta menambah durasi.
1: Dapatkan Fitmen. Harga eceran Rp80.000. Hubungi 0816 4386 667.

0: Aedi, Reneo toh. Aku apa takon iki?
1: Enek apa toh, Kang? Kok ketoke pewenting?
0: Iya iki, Pak. Sampeyan biyen kae asam lambungnya tinggi. Lan bojone sampeyan kan duwe sakit, Ma. Ketoke saiki wis gak pernah sambat. Tur kita sehat semangat.
1: Iya, Kang. Tak kandhani yo. Sing tak rasake biyen iku krasane perut kembung, terus mual, mules, karo mutah, nyeri ulu hati, terus sering bersendawa. Rasane loro kabeh. Tur awak yo ora kepenak kabeh. Nek wis ngrasake ngono iku, berarti iku tanda-tanda asam lambung tinggi.
0: Iku sing tak rasake saiki.
1: Wis, ndang dijamuni saiki.
0: Sampean jamune apa? Aku enek ana jamune sampean.
1: Tak kandhani maneh yo. Ping siji, pola makane kudu diatur. Terus, ping pindhone, aku konsumsi ramuan herbal Bistrofit. Bistrofit kuwi ampuh kanggo terapi penyembuhan masalah lambung. Ojo lali yo, pas ngombe Bistrofit kuwi kudu gawe banyu anget.
2: Leres para bapak ibu, ramuan herbal Bistrofit diracik ngagem bahan-bahan herbal teruji saking badan pom, ugi sampun teruji kagem terapi penyembuhan sakit mah, perut kembung, lan ugi asam lambung tinggi. Bistrofit, ramuan herbal, cocok sangat kagem ngatasi masalah lambung panjenengan. Kagem penyembuhan, ngunjuk rong kapsul sedina ping telu, lan kagem pemeliharaan, ngunjuk sak kapsul sedina ping telu.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi akramana bisyahri Ramadan wa anzala fihil Qur'an hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul mannan wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul mu'ajizati wal bayan. Allahumma salli wa sallim wa barik ala man uhiyal Qur'an sayyidina wa maulana Muhammadin alladhi kana khuluquhul Qur'an wa ala alihi wa ashabihi alladhina tamassaku bil Qur'an. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli waj'al li waziram min ahli. Rabbana iftah baynana wa bayna qawmina bilhaqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma innaka afuun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Amma ba'du. Jinabal kurama, para alim, para bapak kiai, para ibu nyai, masyayikh, asatid, para sesepuh dan bini sepuh, segenap pengurus majelis wakil cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Dagangan, dalam semua tingkatan dan jajarannya bersama banom-banomnya yang dimuliakan, yang ditakzimkan, pejabat pemerintah dalam semua tingkatannya, Forum Komunikasi Pimpinan Kecamatan, Pak Camat, Pak Kapolsek bersama para anggota Bandan Ramil, berikut para anggota yang kita hormati, Kepala Desa, para perangkat desa dan tokoh-tokoh masyarakat, ibu-ibu muslimat, mbak-mbak fatayat, adik-adik IPNU dan IPPNU, teristimewa sahabat-sahabat Gerakan Pemuda Ansor, sahabat-sahabat Banser yang kita banggakan, hadirin, hadirat, para jamaah, mudah-mudahan Ramadan kali ini menjadi Ramadan yang terbaik buat kita. Mudah-mudahan Ramadan kali ini jauh lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lalu. Kita juga berdoa mudah-mudahan masih diberi kesempatan untuk berjumpa dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi panjenengan ya harus siap-siap, siapa tahu ngombe ning guling mergo ora siap-siap. Sampun kersane cepet. Sampun matur suwun. Di samping kita berdoa Mudah-mudahan Ramadan kali ini lebih baik daripada Ramadan-Ramadan yang telah lewat. Kita juga berdoa, berharap mudah-mudahan dipertemukan dengan Ramadan-Ramadan berikutnya. Tapi jenengan semua juga harus waspada, hati-hati, siap-siap. Siapa tahu Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir buat jenengan. Nek kula insyaallah tasik dangu. Siapa tahu tahun depan jenengan mboten kepanggih Ramadan melih. Maka manfaatkan sisa-sisa Ramadan tahun ini dengan sebaik-baiknya, jangan disia-siakan. Karena Ramadan adalah bulan daurah, bulan tarbiyah sekaligus bulan riyadhah. Ramadan itu bulan training center. Sepurane aku lali nek ngaji nang desa. Apa yang ngerti dijak ngomong ngene iki. Bulan pendidikan sekaligus bulan pelatihan agar kita benar-benar menjadi pribadi-pribadi yang terbaik. Sebelum Ramadan, rata-rata kita itu lebih banyak jeleknya daripada baiknya. Saya ingat lakon pewayangan lahire Gatot Kaca. Anake Werkudara karo Dewi Arimbi sing wujud raseksa duwe anak lanang dijenake Bambang Tetuko. Kilek kanggo wong dagang diplesetke Tetuko, sing tuku ora teko-teko. Sing teko ora tuku-tuku. Tetuko niku wujude buta. Lambange wong sing elek rupane sak kelakuane. Mula wong dagangan iki saurunge Ramadan kae buta kabeh. Jenenge wae buta, tegese sebute ora tata. Nek taat karo nek maksiat kathah nek banteri, akeh ndi nek taat karo maksiat? Akeh ndi nek ngaji karo TV? Ibu-ibu akeh ndi nek wiridan karo rasan-rasan? Mbak-mbak, mas-mas akeh ndi nek maca Quran karo nek gendaan? Kathah leh blarah timbang leh ngibadah, kathah leh kentir timbang leh zikir. Niku buta. Mula tetuko sing wujud buta niku kalih Bathara Narada cemplungke kawah Candra Dimuka. Godhok ten mriku. Lah buta-buta dagangan iki karo Gusti Allah cemplungke kawah Candra Dimuka rupane wulan Ramadan. Mangke medal saking kawah Candra Dimuka ilang wujude buta, ilang sifate raseksa, muncul dadi satrio bagus Gung Binatara Sakti Mandraguna jejuluk Raden Gatotkaca. Karepe Gusti Allah wong buta-buta dagangan iki dicemplungke kawah Candra Dimuka Ramadan, medal saking kawah Candra Dimuka Ramadan ben do dadi satrio, dadi wong sing apik. Nek digambarke meleh dagangan iki saurunge Ramadan iki uler kabeh. Uler niku simbole kewan sing elek, ora ana wong kok seneng karo uler, simbole kewan sing rusak. Manggono godhong-godhonge ya rencem-rencem, manggono tanduran-tandurane ya gering mati, manggono nggone buah-buahe ya bosok, manggono nggone untumu, nek untuku gak. Untumu ya krowok. Mula nek ana wong tukang resek, tukang gawe rusuh diarani uler. Pripun? Mriki ulere kathah mboten? Nah, termasuk sing jawab niku nggih. Lah mlebu Ramadan, uler iki diken ngentung. Lek wis ngentung ora mangan, ora ngombe, ora rabi. Tau ngerti ya nontong rabenan. Mula uler-uler dagangan iki dikon ngentung nanggone wulan Ramadan. Awan-awan bojomu kok nyedak-nyedak, Bu, semparen ngentung blok. Harapane medal leh ngentung wis ora wujud ular melih, ning malah dadi kupu. Api bentuke mawon sae sedaya remen mabure nyang dhuwur, simbol ketinggian derajat. Manggone nonggon sing bersih, sing mulya. Lah ora ana to kupu manggon apa ceren no WC. Panganane apik, sari-sarine kembang, ora telek. Lah sayange wong dagangan iki bar ngentung sak wulan Ramadan ora do dadi kupu, ning akeh sing dadi codot. Sebelas bulan di luar Ramadan iki nek tak gambarke wong dagangan iki kaya gabah. Kek gabahe akeh sing gabuk. Salate gabuk. Kok gabuk? Ya nggih. Wong tahajud ya ora nate, witir ya ora nate. Iki amarga Ramadan to witir. Salat duha nggih mboten, awabin nggih mboten, rawatib qobliyah ba'diyah nggih mboten. Gabuk niku salate. Mongko nek bengi ya dong lilir tangi ning ora tahajud, nyapa? Nguyo. Bar nguyo terus lo turu maneh. Berarti kene cewek wae ora. Emane ayu-ayu do kepet. Lebar nguyo langsung turu kuwi gak ya cewek sik to. Lah nek rampung cewek nembe engko turu to ya katokan kok ben rapi kok. Kadang klebon coro blarah. Ngapunten ngapunten. Eh, wong kadang-kadang sholat fardu mawon gabuk ora jangkep, harusnya sehari 5 kali didadekke 5 hari sekali. Ropelan senengane. Usolli fardhu subhi wal dhuhri wal asri wal maghribi wal isyai oplosan lillahi taala. Dadi engko nek takbir langsung double 5. Allahu akbar bar bar bar bar. Rukuk pisanan limontul jendit entul jendit entul jendit entul jendit entul jendit. Salame gobek gobek gobek gobek gobek gobek gobek gobek gobek gobek. Pancene bocah kocelok. Niku jenenge gabuk. Leh poso ya gabuk. Senin Kamis ya ora. Ulan Rejab kae disunahke poso ya ora. Awal apa jenenge ayyamul bid dina-dina putih padang bulan tanggal 13 14 15 ya disunahke poso ning nyatane ya ora poso padahal kiai lho kuwi. Kuwi kiai apa maneh dapuramu? Gabuk. Maca Quran nggih gabuk. Cobi ngeten iki Ramadan wis entuk 24 dina, khatam ping pinten Qurane? Gabuk. Wiridan ya do gabuk, ngaji gabuk, wong budal pengajiane ya ndelok-ndelok sing ceramah sapa. Mengki ora Anwar Zahid ora ngira mbok enteni sampe wengi ngene. Ge ngapunten kula lamun dugine telat soalnya mriku wau jamaah nggih mbludak sak lapangan bola ora muat, arep ngaji sediluk nggih mboten sekeca. Ge salah panitia mriki kula atur panitia dagangan mriki paringi jam pertama. Soalnya kula sonten wau buka bersama sareng Pak Kapolda di Polres Ponorogo karena kalih Kapolres-Kapolres yang wis wilayah kerja mriki. Nah, terus panitiane kula kan ngelobi kalih lare-lare cobi dagangan diparingi jam pertama kersane perjalanane penak ke Ponorogo dagangan sik nembe Mejayan ora gelem ngeyel panitiane. Mencobi paringi jam pertama mau ngajini iso awal iso suwe. Nah jam kedua wis koret-koretan ya sak karepku. Ora usah protes, wong ngaji ora bondo ae kok protes. Ngetekoki lurahmu iki bondo pira? Wong ngaji iki sing bondo sapa? Lho. Lho ana sing ngomong Gusipul lung sapa ngomong? Kowe ora gelem manut aku, cobi manut mau lah kepenak ge jam pertama. Nyun pangapunten, gabuk kula jenengane. Sedekah ya gabuk. Cobi, Ramadan ini ada peluang untuk sedekah. Ki ganjarane ditikel-tikelke ngantek 1000 tikelan. Apa jenengan duwe dhuwit 1 juta, Bu? Ana kesempatan santunan yatim, kuwi dhuwitmu 1 juta mbok nggo santunan yatim to nggo tuku klambi. Wong gabuk yang ngono kuwi. Ana kotak keliling nggo masjid, sampean nggo dhuwit 100.000, 50.000, 20.000, 10.000, 5.000, 2.000, 1.000 sing mbok cemplungke. Ya ora isin. Wong gabuk, dhuwitmu 1.000 loro, sing siji anyar, sing siji lungset, sing mbok cemplungke sing kaya raimu kuwi. Gabuk.

nak ngoten nggih. Masjidmu nek tarhim yang ngono kuwi. Uang apa kaset? No kaset, makane penak. Sing ngadzan nembe Allahu Akbar Allahu Akbar. Mulane nek wayah subuh masjidmu ki akeh cagake timbang wonge. Cagake 48 wonge mek telu. Wong telu sing siji watuk, sijine mengi, sijine mencret. Leong joko walek to. Ayo salat tarawih hukume wajib apa sunah? Salat subuh hukume sunah apa wajib? Sunah karo wajib penting pundi? Ganjarane kathah pundi? Ha nah, dagangan kene iki nek akeh ndi jamaah salat subuh karo jamaah salat tarawih? Ora kualek to kuwi jenenge. Poso iki maknane ngempet. Ngempet apa? Apa wae sing batalke. Nek diunggahke, poso kuwi ngempet elek. Apa wae sing elek diempet niku jenenge poso. Pikiran elek diempet. Krenteke ati elek diempet. Pandangan elek diempet. Kumlawene tangan elek, jumangkae sikil elek diempet. Niku maknane poso. Pikiran-pikiran elek diempet. Carane piye? Yo nggo mikir sing apik, tafakkaru fi khalqillah, berpikir tentang ciptaan Allah. Engko oleh ilmu ya, sing nggo mikir sing ngeres-ngeres ngono kuwi. Cah nom-nom. Pandangan elek dimpet. Carane nggo mandang sing sae-sae. Ya ciptaane Allah alam iki dipandang, terus nggo mandang Quran, nggo mandang kitab, nggo mandang buku sing apik-apik ngono, aja nggo ngincengi wong adus. Dadi kuwi diempet ya, apa matamu kuwi dimpet aja nganti nggo mandang sing elek-elek. Sapa ngomong matamu dhewe mong? Iki ngajak ngaji apa ngajak pisu-pisuan kok yo. Nah. Pendengaran ki yo dimpet. Aja ngrungokke sing ranggenah-ranggenah, wong rasani mitnah unda-tunda tadu-adu tumbak cucuan aja ning nggo ngrungokke maca Quran, nggo ngrungokke selawat, nggo ngrungokke ngaji. Ngono. Kuping terus lesan, omongan, ucapan dimpet aja nganti ngunekke sing elek-elek ya. Cangkemmu kuwi kuwi kudu sepurane tak cangkem-cangkemke. Soale basa kula kasar, ngapunten cara dagangan kan ora cangkem tapi cocot. Dadi kuwi aja syukur jeplak, Bu. Terutama karo bojo. Kowe nyelathu bojomu sepisan wulan Ramadan dosane padha karo nyelathu ping 1000, gak dawir lambemu. Mula bojomu kondur

0: Mbah entuk duit, mbah ora entuk duit, sambut sing apik, sikap ramah, wajah cerah, senyum indah. Ngoten nggih? Nggih apa? Aku wis apal kelakone wong wedok kene. Lah bojone teko langsung pasang setelan wajah horor. Bojone teko lambene langsung maju lincip. Cangkem irung batuk ngelumpuk gek disengap. Oleh duit ora? Ora oleh duit ora usah mlebu omah. Metu ana turu gerdu engko bengi kelon karo kentongan. Sing lanang mek urip matane tok ketap, ketip karo senden cagak. Ngono ku atimu lara, pikiranmu sumpek, ra entuk duit malah entuk dosa. Sambut sing apik, wajah cerah, senyum indah, sikap ramah itu bernilai ibadah. Pokok kondur disyukuri, alhamdulillah. Nyapa kok disyukuri? Soalnya nek bojomu lali, iso-iso keliru mlebu omahe tanggamu. Mula kok sampean ketok bojomu tok ngarepe omah nyang latar kae nang ratan kae nang cepet alhamdulillah ingon-ingonku wis teko. Lah terus iki dimpet. Aja nganti ngomong elek. Ketok bojo tekan latar, carane ngempet nggo selawatan nyambut kok. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam cepet buka ke lawang bojo mlebu masret pola al badru alaina ngora ngira gegeran paling bojomu meng mencep ambek liwat wong edan ngono tok tangan ki ya dimpet carane nggo nulung nggo kerja bakti membantu sesama, menolong yang lemah, nyantuni fakir miskin, yatim piatu. Aja ngunduduli bokong ae ngono. Mula nek wong biyen ngempete tangane cekeli tasbih. Wong biyen nanti-nanti nggawa tasbih. Moh ninggal tasbih. Soale tasbih ki filosofine kowe nek duwe masalah tasbih tuntas kabeh. Ndek utang, ndek tanggungan tasbih mentas kabeh. Ana musuh, rintangan, alangan, fitnah tasbih tatas kabeh. Nek wong sepuh ngarani tasbih urusane netes kabeh, mentes kabeh. Lho tangan kene nyekel tasbih ora ngira kok ming kewer-kewer tok. Otomatis muter wer wer wer wer klotak-klotak-klotak-klotak. Wer wer wer wer klotak-klotak-klotak-klotak. Wer wer wer. Nek tasbih muter lambe ya wiritan. Sumiyati sumiyati sumiyati sumiyati wer wer wer. Sulastri sulastri sulastri sulastri wer. Kuwi carane ngempet tangan. Lemanfaate apa to poso kata satu sumu tasihu poso sira kabeh sehat sira kabeh wong nek ahli poso niku sehat para kiai sepuh niku ngantos sepuh yuswane sehat-sehat soalnya nggih kulino poso tirakat riyadhah kula mboten ngertos soal olahraga aneh-aneh kiai sampean tau ngerti ana kiai sepuh isu-isu nang ngarepe omah push up ndandut to pencolotan jogging ya ora jogginge iki ya nek bengi tangi qiyamul lail tahajud kok Senin Kamis poso ngoten niku menungsoe kaya tanduran tanduran iki butuh disiram banyu ben urip tanduran nek ora oleh siraman banyu ya mati menungsoe yo butuh mangan butuh ngombe ben urip menungsa nek ora mangan ora ngombe babar pisan ya mati, tapi tanduran kok terus-terusan digrojok banyu terus orang nganggo leren bosok malan lah uang kok mek mongan mangan ngombang-ngombe orang ada leren orang ada poso nih gampang bosok lana sing jemblung-jemblungnya cepet mati saman modelnya kok kayak orang ngandel menurut. Halo halo nah terus puasa itu mendidik keikhlasan. Allahumma shalli ala Muhammad. Puasa itu ibadah yang tidak ada unsur riaknya, enggak ada unsur pamernya, aman dari riak dan pamer. Ikhlas, yang tahu puasa atau tidak ya kita sendiri sama Allah. Ora kena dipamerke kok poso. Nek ibadah liyane kena dipamerke. Salat saged dipamerke mboten? Saged, nembe maca niat usolli. Usyadi ngoleh takbir medeni wong Allahu Akbar macane digawe-gawe iso dipamerke. Maca Quran iso dipamerke, ngelik-ngelik ben dilem wong. Selawatan ngene iki ya iso dipamerke. Ha mbok ngeplaki rebana, naboi terbang biasa ngene ra wis iso to. Ngono ku ya gayane. Lho ngapunten to. Sedekah zakat, malah saged nyumbang nyang masjid iki diumumke arep Jumatan ngono kae. Kadang sumbangane mek semen seprapat sak. Njaluk diumumke. Santunan, diundangke wong akeh. Iso dipamerke, kabeh iso dipamerke. Haji saged dipamerke mboten? Saged. Wong nembe daftar wong sak desa krungu kabeh. Mengko daftare saiki budale 2038. Wong sak desa wis krungu kabeh, yuti wis daftar, ape kaji. Ya budale sik 2038. Engko arep budal yang sak desa diundang syukuran selametan. Wis ora aman teko unsur riak, ora aman teko unsur pamer. Rawuh keng haji kaya nganggo klambi putih-putih, oleh gak ngono lah gak diceluk bekaji. Hiasan rumah diganti kabeh ben ketara nek bar kok Mekah. Nek gambare artis teteli kabeh, ganti kaligrafi ayat kursi surat Yasin, gambare Masjid Nabawi, Masjidil Haram. Jam dinding iki dikeki sing iso zikir. Bocah lemu silo ampek gobek-gobek. Kuwi jam zikir tuh. Ngantek sajadah womboi templeke nyang tembok. Ben ketara nek bar kok Mekah. Aku yang mikir, sajadah kok nempel tembok iki salate piye? Iki jagani cecek sing arep salat. Tapi nek poso piye le arep pamer sampean? Sing ngerti poso gawe mung sampean dhewe karo Gusti Allah. Iso wae bapak-bapak ora poso. Tapi gayane gaya poso. Bengi yo melok sahur yo entek rong piring. Bareng awan-awan jam 1 yo ora kuat mlemu ayu nyang warung. Mangan rawon karo es teh bar diusapi jenenge poso sapi rampung mangan diusapi. Bareng mulih nang omahe macake lemes nang ngarepe anak mlakune genteyang genteyang. Ambek ida itu terus. Bapak lemes anak. Terus turu bleksek tangi-tangi buka melok mangan bareng bojo bareng karo anak. Sopo ngerti nek bar mokel. Bojomu kulino ngono ya mbok guyu. Maka puasa ini mengajarkan keikhlasan. Ikhlas iki kan cirine ora kudu diketok-ketokke. Makanya diantaranya belajar ikhlas dari filosofinya akar. Akar ku bahasa Inggrisnya the oyot. Akar itu bekerja keras, gigih mencari air, menembus tanah, macam-macam. Ada tanah itu lemes, jemek, ada tanah berpasir, ada tanah itu yang keras, bahkan ada tanah itu membatu. Nyapa? Tak jarak kok. Masalahnya udah mecicil kabeh kok. Tak akar mencari air begitu gigih demi siapa? Demi sebatang pohon. Agar pohon itu bisa bermodot. Ya modot itu bahasa Indonesia apa? Tumbuh itu modot ya bermodot. Tinggi, besar, daunnya rimbun, bunganya indah, buahnya manis, dipuja banyak orang, disanjung banyak orang. Akar yang jasanya besar enggak pernah disebut, dilupakan. Padahal tanpa akar pohon itu enggak bisa hidup. Betul? Tapi akar enggak pernah disebut, dia tetap sembunyi di dalam tanah, enggak ingin menampakkan diri, itu simbol ketulusan. Padahal jasanya besar, tapi dia tetap sembunyi. Akar enggak pernah ingin bermetungul. Bermejedul gitu. Akar sadar kalau dia metungul, pohon itu mesti mering. Delok wit sing mering-miringi mergo oyote metungul. Lah nek metungule kaken ambruk iku wite. Ini pelajaran. Apapun lembaganya, mau TPQ, TPA, Madrasah Diniyah, pesantren, organisasi apapun, kalau nilai keikhlasan sudah hilang, siap-siap tumbang. Nah, wet kok ayote teng serongat metungul kabeh, ambruk wite. Pohon itu semakin akarnya menghujam dalam, semakin kokoh berdiri. Walaupun ada angin topan, lesus, badai, puting beliung, jare JTV pentil muter. Kuwi aku mbayangke kira-kira ngene muter. Pohon yang akarnya dalam menghunjam, dia tetap kokoh berdiri. gak goyah, liane ambruk kabeh wong akare gak kuat. Lho ngono lho, belajar ikhlas iki. Ikhlas iki ora kudu ketok. Ya kaya mohon maaf ya. Alate bapak-bapak kuwi ya. Kuwi jasane gedhe. Wong sing teko ya hasil karyane ndekne kabeh. Tapi dia gak pernah menampakkan diri. No. Wong ketok sedih lho ya mendelep meneh kok. Lah wong ning senengane ngetok-ngetokke jasa ya padha karo wong ngetok-ngetokke kono aneh kuwi. Wong edan kuwi. Iki masjid iki nek ra eneng aku ya ora ngarah ngene. Iki padha karo wong ngetok-ngetokke kono aneh kuwi. Terus, alah kok apa kuwi apa kuwi? Wong dekne malah mbayangke oh. Apa kuwi apa kuwi? Puasa itu juga menjadikan orangnya berwibawa, punya derajat yang tinggi, sakti. Roto-roto orang-orang sukses, orang-orang hebat, orang-orang besar itu orang-orang yang ahli puasa, ahli tirakat, ahli riyadhah. Nek wonge ora mesti bapake, ibuke, mbah-mbahe ahli tirakat, mulo anak putune entuk berkahe. Roto-roto ngono. Allahumma shalli ala Muhammad. Wong biyen ya sing sakti-sakti niku ya sing kulino poso, topo, tarak broto. Ngening no cipto, mandeng pucuking grono, mekek babahan hawa songo, madep mantep mingkamur bawaseso. Akhirnya sakti mondroguno, ora tedas tapak paluning pandelan deping gurendo, otot kawat balung wesi kulit tembogo, rambuti linggis, keringete oli uyuwe bensin, isinge cagak listrik, suduk mantuk-mantuk tumbak lakak-lakak bedil mingsil, tapi diduki bantal ngorok. Wong sing sekti-sekti niku ya sing kulino poso, kulino tirakat. Gusti Allah maringi contoh. Kewan mawon no kewan, apa maneh menungso. Kewan sing sakti-sakti, sing hebat-hebat, sing kulino poso. Ono kewan ku dijuluki raja hutan, si raja rimba. Bahasa Inggrisnya the king of alas. Napa niku? Singo, macan. Hebat kabeh kewan wedi, ora ono sing wani. Gajah sakmono gedhe.
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari El-Hapsi. Kali ini ada El-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, El-Hapsi Madu Mata Celing. Kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan neto 470 gram El-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. El-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. El-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. El-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya. Konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan El-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. El-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan El-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari El-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Lirir, lirir, tandur, revo, sumilir. pakaryan langkung skeco sesarengan Bioaktiva. Bioaktiva mujudaken ekstrak nutrisi alami ingkang sampun kabukten ampuh nusadani saking gerah wiwit gerah ingkang enteng ngantos gerah ingkang sampun kronis. Bioaktiva ngandut 100% bahan herbal alami lan polowijo paling sae ing nusantoro kadosto jinten, beras merah, tebu merah, kapulaga, oyot alang-alang lan sanes-sanesipun kanthi proses fermentasi inkubasi mawi teknologi EKD satemah ngasilaken produk kualitas inggil. Bioaktiva mujudaken asil pakaryan piantun keturunan asli suku Dayak Ngaju Palangkaraya lumantar riset lan penjabaran kearifan-kearifan lokal kanthi alamiah satemah saged dipun caken kanthi cetha logis sae lan tepat guna. Bioaktiva tetesan alami ingkang mayuto-yuto guna sarta paedahipun.
2: Dapatkan Bioaktiva di Radio Galasika FM. Harga terbaru Bioaktiva isi 15 mili Rp150.000, isi 30 mili Rp250.000. Informasi produk dan pemesanan hubungi 0816-4386-667, 0816-4386-667.
4: Hati-hati jika Anda sering merasakan sakit di lutut, pinggang, siku, bahu, dan leher, serta sering merasa lelah dan kesemutan. Nah, jadi itu tanda penyakit berbahaya. Jika dibiarkan bisa bertambah parah dan jalan satu-satunya harus dengan operasi yang biayanya mahal. Jangan khawatir. Eta Plus solusinya. Eta Plus memiliki kandungan yang terbukti mampu menjaga kesehatan sendi dan tulang Anda. Eta Plus susu kambing Etawa plus herbal. Plus nikmatnya, plus khasiatnya. Pesan sekarang juga. Ribuan orang sudah membuktikan khasiat dan manfaat Eta Plus. Ini giliran Anda yang membuktikan.
2: Dapatkan susu kambing Eta Plus harga Rp100.000 di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk hubungi 0816 4386 667.

0: Hai pendengar keluarga sehat El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir El Habsyi Madu Hitam Pahit. Ini merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam dan jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi atau tekanan darah tinggi. El Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kemudian kebas-kebas dan juga kesemutan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernakan dan juga alergi. El Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal dan juga menambah nafsu makan. El Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali, pagi dan sore hari. Jadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah pendengar semuanya. Sedangkan untuk komposisi dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari El Habsyi Madu Hitam Pahit, ini ada 9 bahan herbal pilihan. Menjadikan El Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas pendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah El Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin El Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: El Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667 0816-4386-667.

0: Ora wani ambek macan, padahal macane cilik. Jerapah sakmono dhuure, unta sakmono dhuure kalah karo macan. Kalah tirakat soale. Macan ni ahli poso, mangane arang-arang, ulan-ulanan lagi mangan. Sering luwe, mulane lek ana mlaku apik kae mlakune kaya macan. Nah, lek ora macan kuwareken to. Mulane sakti, punya wibawa. Ora kaya wong dagangan. Isu ana kae wis pecel. Jam 10 gado-gado, berduhur lodeh, berasar rawon, bermagrib soto, barisa bakso. Ku bengi nglilir tangi turu yang ngelutus golek emplok-emplokan. Wong dagangan iki modele kaya wedhus, Ndur. Panganan sing dipikir. Sampe no pengajian mangan kae lho kae. Kok mentolo kae. Engkene metenteng ra karuan kok ngene. Kok ngerti ya? Ya ngerti wong aku non dhuwur. Aja kok sing mangan, sing ngemiki aku ngerti ya. Apa? Sapa muni matane? Mata-mataku dhewe kok bingung kae. Ngapunten. Allahumma shalli ala Muhammad. Wedhus mulane ya ora diwedeni, endi ana kewan wedi ambek wedhus. Apa wedhus wedinan, petuk garangane mlayu. Eh kok garangan? Wedhus nang ngisor ana kadal krusek njinjak-njinjak. Ora tau poso. Ana meneh kewan sing hebat kulino poso, ula. Ula iki kulino poso, mula upase mandi. Niku sing maringi upas Gusti Allah. Pitik disembur, mati. Kebo disembur, gelimbung. Nyapa upase ula kok mandi? Kulino tirakat, kulino poso, mangane arang-arang. Saman tau ngerti ana ula nggayemi panganan. Ula celutak. Mandi upase, sampean opo, Pak? Dicokot ula ijo, sak jentikan iki ulane cilik, cokot sikil sampean, cetet, lemes ngelimbruk sampean, ora cepet ketulungan, oek. Padahal ulane cilik. Ya wis sampean dicokot wedhus, rapopo. Paling yo mok dekok ngono. Soale wedhus ora tau poso. Ora mandi blas. Ana wong tuwa sambat, mbah anak tak tuturi bola-bali kok gak ngatekke. Iki ora salah anaknya apa anak dituturi wong tuane kok ora ngatekke. Sing salah wong tuane ora duwe upas. Bu, nate mboten nuturi anak ora digatekke. Nate mboten nuturi anak malah dibantah. Kuwi soale cangkemmu kuwi ora ana upase. Ya ora mandi wong ora ndek upas. Guru nuturi murid, nasihati murid ora digagas, murid mbantah. Salah guru, guru kok ora ndek upas. Wong ceramah iso dirungokke jamaah ribuan ngene iki ya mergo duwe upas. Lho, lah nek ora ana upase sapa gelem ngrungokke? Rapat iki lho ora wong akeh-akeh, paling akeh lak wong 50 to. Mungkin nek wong sing ora ndek upas mbok arep usul dikendoni kancane, ora usah ngomong kowe ngerusak tatanan kowe. Mingkem. Tapi nek wong sing diupas nembe ngajeng liyane wis cep kelekep. Nun sewu kula tak matur, kelekep kabeh. Upase mandi. Nek wong ribuan diomongi sok kelekep upase. Nah, golek upas iki ora gampang, tirakate suwe nang pesantren. Mulane larang. Upase kuwi. Lho kowe kok sambat, nek pengen murah yo gampang, mudinmu dhewe kuwi kon ceramah. Lokal ambek internasional yo beda. Halo. Halo. Tekan mulai sayang sama aku. Tapi kalau sampean sayang sama aku yo harus ngerti karepku. Wah, aku lo bengi-bengi tak bela ni ini, ada panitia ki ora bondo. Sing bondo sapa? Lo ngerti tau eh? Ibu-ibu cung guyang guyu. Biasanya mang itu lenya lenye, awas. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Ana meneh ya. Berandal Lokajaya. Raden Sahid asale berandalan julukane Berandal Lokajaya. Iki dadi wong hebat, wong top, masuk jajaran inti Wali Songo, pejuang Islam di Nusantara. Ini barokah riyadhah tirakat. Masalahnya berandalan. Pas begal ning tengah alas. Sing liwat Kanjeng Sunan Bonang. Sunan Bonang iso dagar kaya raya. Betot tongkat, tongkate teko emas. Begal ya ngerti ana wong liwat nggawa tongkat teko emas, langsung dicegat, dilereke. Mandek! Lho begal kok. Apa ana begal nglereke wong kok mandek. Kuwi ora begal, kuwi bencong kuwi. Begal mandek ngono kuwi kaya. Jare Sunan Bonang, nyapa nak? Tongkatmu tak jaluk, mas kuwi yo. Iya iki mas, tak jaluk, wenehke selamat teruske mlakumu. Ra wenehke tak peksa, ra wenehke tak pateni. Oh, kowe pengen mas. Iki mung sithik iki nak. Oleh kepengen emas, kae ra emas. Wit arene disuding karo Sunan Bonang berubah dadi emas. Mboten namung wohe, sak godhonge, sak pange, sak wit-wite. Bareng wit aren iki dadi emas, Raden Syahid langsung berubah pikiran. Sret, malah ora pengen. Pancene bocah cerdas. Jeje karo mburi kuwi iki. Iki ketoke ganteng tapi oon iki. Lamun iki, emas, emas, emas dipenek diunduh wadahi karung go mulih. Gori sereti go mulih. Ngono nek iki. Wong oleh jajan kotakan karek undi-undi siji go mulih kok. Nek Raden Syahid mboten mikir wong cerdas, rugi aku nek entuk kae. Kae iso entek. Padha-padha aku njaluk dungane wong iki. Aku lek duwe donga kaya wong iki engko gampang apa-apa tak suding dadi emas kabeh. Cah cerdas to, persis sing ceramah. Mbah, aku ora pengen kae, Mbah. Mau jare pengen emas. Ya pengen, tapi mau kae. Karepmu piye? Aku njaluk donga sampeyan wae, Mbah. Ndoprok sukune Sunan Bonang dirangkul, aku nyuwun dadi murid sampeyan, Mbah. Aku njaluk dongane lek duwe donga kaya sampeyan, apa-apa tak suding dadi emas. Abot nah, abot ya ben tak lakonane. Kuat, kuat aku nekat. Kowe kudu poso 3 tahun. Tirakat riyadhah zikir nang pinggir kali gini dilakoni lulus lolos mulane dijuluki Sunan Kali Jogo. Nek wong dagangan ra tau poso ra tau zikir ra tau wiridan cocoke dijuluki Sunan Jogo Kali. Dadi gaweane nek gak mancing yo ngising. Ngene. Menungso iki makhluk sing istimewa. Spesial. Siji karo liyane. Dadi umpama perusahaan menungso iki produk unggulan. Produk terakhir, unggulan. Gusti Allah gawe makhluk jenenge malaikat. Api terus ora tau elek. Nah, terus Gusti Allah gawe makhluk jenenge setan. Setan ki elek terus ora tau apik. Kuwi setan. Terus Gusti Allah gawe makhluk jenenge kewan. Lah kewan kuwi dibagi loro ana an'am rumangkang, ora ganggu. Tapi sing dipikir meng panganan rabenan, nafsu karo syahwat. Kuwi disimbolno wedhus. Orang ganggu, tapi sing dipikir yo meng syahwat karo nafsu. Pokoknya panganan rabenan. Terus kewan kelompok kedua, azabu, satu galak, binatang buas. Disimbolno asu. Kuwi senengane melukai pihak lain. Asu. Lah kabeh kuwi ngelumpuk dadi menungso, dikolaborasi ambek Gusti Allah dadi menungso. Dadi menungso iki ana unsur malaikate, ana unsur setane, ana unsur weduse, ana unsur Lah malaikat kuwi hobine, kebahagiaane, kepuasane nek parek nang Gusti Allah. Nek parek nang Gusti Allah ku bahagia, seneng. Menungso nek tepak metu unsur malaikate ya ngono, nek pas ibadahi lega, bahagia, puas. Tahajud ya seneng, semangat, ati tentrem, bahagia. Maca Quran suwengi 15 juz, seneng, tentrem, bahagia. Kuwi tepak muncul unsur malaikate. Ngaji ngene iki najan dalu, najan wengi, seneng, bahagia. Iku unsur malaikate metu. Ora kok bahagiane mergo petuk idola. Alah ra ngaku mbok e wangi nglempoh-nglempoh ngono ku lho. Ket bar traweh wis budal ndisiki kok. Pokoke aku kudu manggon ngarep. Nun sewu. Wis to wis. Ana masjid dibangun iso nyumbang 50 juta, bahagia. Kuwi metu malaikate. Nah, setan kuwi kebahagiaan kepuasane kuwi nek nggodho karo nyasarke. Nggodho nyasarke, nggodho nyasarke. Wong nek senengane nggodho nyasarke metu setane. Wedhus. Kuwi kepuasane pokoke anggar sahwat karo nafsu terpenuhi, panganan rabenan, panganan rabenan. Pokoke sing dipikirne mek weteng karo ngisore weteng. Kuwi wedhus. Yang dipikir cuma perut dan di bawah perut. Yang penting perut kenyang, bawah perut tegang. Wih wedus. Nah terus, ayo asu. Wih kebahagiaannya nek iso melukai pihak lain. Mulane yo, ono wong nang senengane resek nglarake. Biasanya diwadani, oh asu. Lah wonten to wong dilokke ngene. Ora salah, pancene wong yo mengandung. Menungso imane ana unsur asune. Dadi kadang asu. Imane ngono. Wong nang mek mongan, mangan biasane dilokke apa? Weduse ngaku. Wong senengane nggodho nyasarke, nggodho nyasarke. Oh, setan ngono. Umpamane menungso ya mengandung setan, mengandung wedhus ngono. Wong nang nyuwun nengke. Zikir, ngaji, karo tangga-tangga ya rukun, karo dulur ya rukun, karo sapa-sapa ya sareh sumeh hajir serawungnya dulur membaur grapyak semana ibadah ya sae. Niku biasanya dilokno malaikat, kau bukan lagi manusia, kau bagaikan malaikat tak bersayap. Ngapunten. Iki ana wong nang donya mek mongan mangan. Sing dipikir panganan rabenan. Kuwi berarti kan gedhe ke sifate wedhus. Wong ngono ku sono akhirat rupane ya malih kaya bentuknya ya bentuk soalnya nondonya kelakuannya kelakuan iki aku orang ngawur lho ngomongi sama nek moco kitab moco hadis ada kiai ngaji kaya sokno akhirat ada uang dikumpul kaya orang wujud menungso tapi wujudnya binatang ternak ada rupanya rupa babi mereka nondonya kelakuannya kelakuan babi binatang ternak ada uang rupanya rupa wedhus ya mereka nondonya kelakuannya kaya wedhus no akhirat rupanya jadi wedhus. Kula sik wingi niku ngaji kitab Ukudulujen karo santri-santri pas kataman Kanjeng Nabi dawuh no hadis ana wong wedok sok ana akhirat iki ndase iki ndas celeng awake awak jaran. Sopo kuwi? Wong wedok sing seneng nglarake atine bojone. Istri yang suka menyakitkan hati suami. Wis ana akhirat ndase celeng awake jaran. Lah saiki kalau suami yang suka menyakitkan hati istrinya, aku urung tau krungu keterangane. Ya orang tahu kerungu ya rata sampe gitu. Kok aku ngawur boleh nyampe gitu. Orang tahu kerungu kok saya. Meneng. Lah. Uang nandonya seneng aneh ngelarak ke uangnya berarti sing digedek ke sifatnya asu, ngeramut sifatnya asu. Uang nunggu seorang akhirat rupane ya rupa, wujudnya wujud, bentuknya bentuk, mergo nang donya kelakuane kelakuan. Wong nang nyuwenengke hablum minallah sae hablum minannas sae. Ritual bagus, sosial bagus. Kuwi berarti ngerumat sifatnya malaikat. Wong ngono ku sok nang akhirat rupane ya kaya bentuke bentuk dikumpulke nyang swarga bareng karo malaikat. Halo. Malah podo-podo no swargo derajatnya dhuwur menungso timbang malaikat. Kok saged? Saged. Soalnya menungso saged nggadahi sifatnya malaikat itu butuh perjuangan berat. Kudu iso ngalahke sifatnya setan. Kudu iso ngalahke sifatnya Wedhus ya kudu iso ngalahke sifate. Heeh. Nek malaikat apik lumrah, malaikat iki ora duwe nafsu kok. Hoi. Kowe nyapa kok nggegeri wong sing kesusu mulih. Iya jiarke omahe adoh. Persiapan mangan sahur. Ora apa-apa, arep nyusur mulih-mulih aku tambah seneng nek wonge kare sithik. Nggih langsung tak dongani aku mulih to. Allahumma sholli ala Muhammad. Amin. Dilanjut mboten? Ya wis. Makasih. Derajate dhuwur menungso ten swarga timbang malaikat. Malaikat iki dadi pelayane menungso. Bapak Ibu aja rame-rame ya. Sampeyan sampean iki sok mben nek sida no swarga, muga-muga sida.
1: Saudara pendengar, Anda tentu kenal dengan produk-produk dari L-Hapsi. Kali ini ada L-Hapsi Madu Mata Celing. Ya, L-Hapsi Madu Mata Celing kali ini hadir dengan desain botol baru, yaitu dengan netto 470 gram L-Hapsi Madu Mata Celing. Sangat bermanfaat sekali untuk kesehatan mata. Di antaranya, mata yang kabur atau buram, mata merah, berair, dan juga gatal. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata belean dan juga bengkak, mata rabun, mata minus, dan juga plus. L-Hapsi Madu Mata Celing juga berguna untuk mata katarak, mata glukoma, dan juga mata silinder. L-Hapsi Madu Mata Celing bermanfaat untuk mata berdarah dan juga untuk mempertajam penglihatan mata. Ayo, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan saja. Jangan sampai lupa ya, konsumsi rutin setiap hari cukup 3 kali 1 sendok makan. Terus, yang perlu Anda ingat, Anda bisa mendapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing di apotek, di agen, dan juga radio yang menyiarkan ini. L-Hapsi Madu Mata Celing membuat mata Anda jadi lebih bening. Celing setiap hari.
2: Dapatkan L-Hapsi Madu Mata Celing harga Rp140.000. Di Radio Galasika FM Toili, Jalan Tadulako, D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11. Radio Andika FM Luwuk, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwuk. Dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Beringin Jaya Simpang Raya. Telepon atau WA 0816-4386-667.
1: Ayo, konsumsi rutin setiap hari L-Hapsi Madu Mata Celing, supaya mata jadi lebih bening. Celing setiap hari.
3: Apakah Anda saat ini sering mengalami sesak nafas saat beraktivitas atau lesu setiap hari? Awas, bisa jadi ada gangguan kesehatan pada paru-paru Anda. Biaya pengobatan di rumah sakit pun sangat mahal. Jangan sekali-kali meremehkannya. Mulai sekarang, jadilah pribadi yang peduli pada kesehatan dengan rutin mengkonsumsi ETA Plus, susu kambing Etawa bubuk plus herbal. Maka, permasalahan pada pernapasan Anda akan sembuh dalam 14 hari. Ribuan orang sudah membuktikan manfaat dan khasiat ETA Plus. Kini, giliran Anda yang membuktikan ETA Plus, plus nikmatnya, plus khasiatnya.
2: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, Nomor 109 Belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816-4386-667.

0: Pendengar keluarga sehat Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, bagi Anda yang ingin tetap hidup sehat dan terhindar dari berbagai jenis penyakit, baik penyakit-penyakit ringan atau penyakit-penyakit berat, kini hadir Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Merupakan madu yang dikombinasikan dengan 9 bahan herbal pilihan yang mempunyai khasiat yang sangat istimewa untuk membantu proses penyembuhan berbagai macam jenis penyakit, baik penyakit ringan maupun penyakit berat, seperti asam urat, rematik, diabetes, hipertensi, atau tekanan darah tinggi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit sakit jantung, kolesterol, penyumbatan pembuluh darah. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit juga bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit liver atau sakit kuning, kebas-kebas, kesemutan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit mah, mengatasi masalah pencernaan, alergi. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit bermanfaat untuk membantu penyembuhan penyakit insomnia atau susah tidur, sakit ginjal, menambah nafsu makan. Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sangat bermanfaat untuk memperbaiki vitalitas pria dan lain-lain akibat pola makan yang tidak seimbang. Konsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit 1-2 sendok makan sehari 2 kali pagi dan sore hari. Jadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit sebagai nutrisi alami dan wajib ada di rumah ya pendengar. Sedangkan untuk komposisi dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit paling lengkap dibandingkan dengan madu pahit lainnya. Karena kandungan dari Al-Habsyi Madu Hitam Pahit ada 9 bahan herbal pilihan, menjadikan Al-Habsyi Madu Hitam Pahit penyempurna dari madu pahit yang saat ini sudah ada. Awas mendengar, jangan terkecoh dengan merek madu hitam pahit yang lain. Pastikan madu hitam pahit yang Anda beli adalah Al-Habsyi Madu Hitam Pahit. Bismillah. Dengan mengkonsumsi rutin Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, insya Allah penyakit Anda sembuh.
1: Al-Habsyi Madu Hitam Pahit, harga Rp140.000, hanya bisa Anda dapatkan di Radio Galasika FM. Informasi dan layanan produk hubungi 0816-4386-667. 0816-4386-667.

Ane asu kae yo embo. Derajate iki luwih dhuwur menungso timbang malaikat. Lah terus dikumpulno karo malaikat ten swarga soal rupane padha. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, kehidupan ten swarga niku kehidupan ala malaikat. Malaikat niku enggak ada yang rungokke to. Kehidupan swarga iki kehidupan ala malaikat. Malaikat niku enggak ada yang berak, enggak ada yang buang air besar. Zaman tahu krungu ana malaikat Jibril ngising. Mulane ten swarga benjing mboten enten acara ngising iki ora ono. Ora ono. Mboten wonten, mboten wonten padahal mangan ngombe seger, nguyuh mboten, malaikat mboten nguyuh. Mulane nang swarga ya gak ono acara nguyuh. Tahu krungu, malaikat Izrail anyang-anyangen. Ya ora sida njabut nyawa engko. Mulane ten swarga mboten enten acara nguyuh. Sangane kok suwedi ngono, Mas. Lah terus mangan-mangan ngombang-ngombe ngising nguyuhe piye? Metu dadi keringet, ambune wangi. Dadi sorry ya, di surga enggak disediakan WC umum. Engko nang mbok goleki. Malaikat iku mboten turu. Mula kehidupan ten swarga mboten turu, mboten enten acara turu. Nang swarga ora ana turu, ngantuk ya ora, angop kaya wong kae ya ora. Mbok ditutupi. No swarga mboten enten turu. Mulane kadung ngrasakno nikmat, salawase ngrasakno nikmat terus tambah nikmat, tambah nikmat, tambah nikmat, tambah enak, tambah enak, tambah enak tanpa batas karena enggak ada istirahatnya, enggak ada jedanya, sedetik pun orang nganggo leren. Memelek terus ora ono ngantuk, ora ono turu. Mulane wong ngrasake nikmat nang swarga terus nikmat, orang nganggo leren. Sebalike disiksa nang neraka yang ngono. Sedetik pun enggak ada jeda, enggak ada istirahat orang nganggo leren. Terus wali nang neraka ya ora ono acara turu. Tambah loro, tambah loro, tambah loro disiksa terus-terusan, ngrasakno siksa terus-terusan. Ora iso arep cerita kancane. Piye, Bro? Aku mengketok wedi, digedeg malaikat mung piye, Bro? Nang jawabe ngene, "Mbah ya aku mengketuron." Ora ono nang neraka kok turon gundulmu amoh. Kadung nikmat tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, sak lawase. Tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng, tambah seneng terus tanpa batas. Nek nang donya ya apa? Seneng kawitane tok, enak kawitane tok, mundak suwe, mundak blenger, mundak blenek, nggih mboten? Seneng klambi ya kawitane tok sik anyar seminggu rong minggu, pitung wulan dadi gombelmu ki ya. Enake mangan, ya kawitane tok wetenge luwe sak sendok rong sendok. Terusno mundak suwe 40 piring. Ora trimo bali ya sak usus-ususe metu. Mangan sate, enak ya kawitane tok sak sunduk rong sunduk. Mundak suwe terusno 400 sunduk. Kumpul bojo nang donya ya penak ya kawitane tok sak serong ser kuwi. Terusno 4 jam ya merotoli dengkulmu. Iso kentekan lemi kowe. Lah nek no swarga mboten tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak, tambah enak. Lah wong lanang no swarga iki tambah bagus, tambah gagah, tambah kuat, tambah bagus, tambah gagah, tambah kuat terus. Nang ora nganggo tuwa enom wae. Sing wedok ya tambah ayu, tambah serai sombayangke wae. Tambah ayu, tambah sedep, tambah sip, tambah ayu, tambah sedep, tambah jos, tambah ayu, tambah sedep, tambah nang donya ki apa? Wong lanang ketok gagah ganteng nang donya ora suwe. Wong lanang gagah ganteng ya umur 20 tekan 55 tahun. Di atas 60 tahun tebal, Bro. Hawa karepe ana ning tenaga wis ora iso. Mbok diuntal induk banyak 27 ya panggah ra iso untek kok. Ketok cahayu ya mok kiyer-kiyer. Oh, cah kok monyor-monyor. Cah ndi kae? Nanti jejeri ya malah mengkeret. Mulane ge sik nom-nom ini aja mlete-mlete. Aja kemaki-kemaki. Gagah sik nom kuat. Coba nek wis tuwa, intine mau mbok wahe untumu motoli dhewe-dhewe. Wong itu ya padha ayune nang wong itu nang donya ya umur 15 tekan 40. Sak dhuure 45. Mulane sing nom-nom nduk aja do kemayu, aja do endel, aja do kentir. Sampe ayu ki mergo sik nom apa-apane sik kenceng. Disawang ya nyenengke wong.
ngono diluk engkase kaya mburimu kuwi disawang medeni wong. Lagi noleh la ngono kuwi heeh. Ya wis kuwi gambaranmu sot. Nek wis ngono kuwi. Lah nek wis tuwa arep ngopo? Gek mlakune wis akeh-akeh. Pipi mengkeret, kulit wis do kendo, gigi ompong, pipi kempong. Dodo karek tengere tok. Ngelembreh kewer-kewer. Mbok dinggoni BH sing paling larang paling api ya panggah brosot wis ngono kuwi. Lho ana sing digrayangi tenan. Iya, iya brosot. Makanya aku lek gambarke ya, bocah wedok ki nek umure sik sak ngisore 20 taun nggo rebutan, koyok bal sing nggo main sepak bola. Bal siji nggo rebutan wong 22. Jongkrok-jongkroan, singklang-singklangan, saduk-sadukan, golong-golong sampai cedera. Muhammad Salah cedera. Peiting karo Ramos. Nah, kuwi perkara rebutan bal siji to. Wong wedok nek sik umur sak ngisore 20 taun. Tapi lek sak dhuwure 30 taun wis maleh dadi bal voli. Sing rebut kari wong 12. Nek sak dhuwure 35 taun berubah neh dadi bal pimpong. Karek wong pira? Wong loro paling akeh papat lek maine dobel. Lah nek sak dhuwure 40 taun berubah neh dadi bal golep. Wong pira? Lah wong siji bali ditempar kok. Tiyer. Waduh bali ilang, ra ngurus. Yang golek bal meneh. Hai, wis mengengeh entek untune golep wisan. Aku seneng. Berarti wong kene iki seneng nyedulur nggih. Insyaallah anggere gelem nyedulur uripe makmur. Ora gelem nyedulur ajur. Kabeh wong mukmin iki sedulur. Innamal mukminuna ikhwatun. Angin sak temene kabeh wong mukmin kuwi sedulur. Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Yo. Maksoi modele. Eh. Kehidupan swarga iki kehidupan ala malaikat. Ngapunten, malaikat iki ora mangan, ora ngombe, ora rabi. Malaikat niku mboten mangan, mboten ngombe, mboten rabi. Nah, mulane kula sampeyan sakulan Ramadan iki dikon menggaya kaya malaikat, dikon macak model malaikat. Malaikat ora mangan, zaman ulan Ramadan iki duwe panganan, wekmu dhewe resmi halal, ora entuk dipangan, malaikat tok. Malaikat itu orang ngombe. Mula ulan Ramadan ini sama mbak punya minuman seger wae sampean dhewe halal resmi orang entuk diombe. Malaikat tok. Malaikat itu orang rabi pak. Mula sama najan duwe bojo dikon macak kaya orang duwe bojo. Bojomu dhewe resmi halal wis lumah-lumah jebablah orang eleh diule-ule. Malaikat tok ule-ule. Wong lanang-lanang ketok kok sedih. Lha ora oleh ulek-ulek. Aja sedih-sedih, kuwi nek awan. Nek awan. Nek bengi. Sak sirmu. Eh, asline yo kewajiban poso iki sakulan iki awan bengi asline. Ramadan awan bengi asline ngono. Tapi mergo menungso kuwi apes. Wa khuliqal insanu dha'ifa. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Gusti Allah faham mong sing menungso iki Gusti Allah. Terus Gusti Allah welas asih, ya wis, ora awan bengi, bengine ra usah, awan tok wae, sing penting wis tau macak kaya malaikat, wis tau menggaya kaya malaikat. Ngono ku sok ben akhirat wis dikumpulne karo malaikat nang swarga. Ngono kok sembok nyang. Ono poso sak wulane ora utuh ngono. Wong lanang nang awan-awan nang warung metengkrang jedal jedul rokokan. Lho, ngopi, Pak, ngono. Sing wedok ya setel. Ramadan kok ngopi, Pak. Ora wong kok sing marung sikil kuwi.
Soalnya ditutupi keber. Ya. Lah kowe kula sampeyan kudu dadi wong sing lomo. Malaikat iku ora eman karo bondo donya. Mulane wulan Ramadan dikon ngakeh-ngakehke sedekah. Sampeyan lulus apa ora didelok to kuwi. Nek pengen roh lulus apa gake. Misale ini ana kotak amal terus cidek ngono ku pikiranmu ngene. Kok gak tok kene ya, kok gak tok kene ya, nang cepet tok kene aku arep ngiseni. Apa pikiranmu ngene? Pengajian ya ana sing ngemis. Engko tak liwat innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ini berarti gagal sampean. Wulan Ramadan iki kadang-kadang eneng wong ngamen nang ngarepe omah nganjir iki lagek jreng prei. Mbok ditutukne lagune lho jarno tutuk. Wong lagek

Allah. Ayu on. Wong kadang ya Allah, poso-poso ene wong ngemis nganjir ngarepe lawang. Sakwelase Bu, mrene maneh. Lagek seminggu kok wis tok kene meneh. Sapa ngomong tau ngalami kuwi? Anggitmu urusanku karo wong ngemis tok ngono apa piye? Mangkane nggih, imane kula jenengan iki diproses ulan Ramadan iki ana sing lulus ana sing gagal. Kalau 10 hari pertama ke wayahe rahmate Allah tumurun kata sing lulus, posone semangat. Tadaruse semangat, traweh semangat. Sampai eneng wong biasane ra tau jamaah nang masjid bareng ulan Ramadan, urung ada nisa ini budal ndisiki. Manggon ngarep dhewe sajadah digelar. Anyar sajadah wong biasane ra tau dinggih. Tapi engko pertengahan, ujian pertengahan ki ana sing mulai gagal. Mulai berguguran, trawehmu ndak maju barisane. Kadang melober non jobo-jobo, saking melobere sampai njero ora ana wonge. 10 hari terakhir koyo ngene iki. Kathah sing gagal. Mohon maaf, padahal ibarat pertandingan 10 hari akhir iki final yang paling menentukan lolos atau tidaknya, menang atau kalah, layak mendapatkan piala atau enggak. Ini yang 10 hari terakhir. Dan itu dibuktikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setiap memasuki 10 hari terakhir koyo-koyo gak ngurusi umat. Njungkunglah ibadah garwane, putra-putrane, keluargane, sahabat-sahabate, santri-santrine sedaya digerakno iktikaf nang masjid, ndonga menghadang Lailatul Qadar. 10 hari terakhir. Harusnya seperti itu, tapi nyatane kata sing gagal. Kula nek ngaji teng instansi-instansi pemerintah di kalangan birokrasi, niku kan ngajine kalih menengah ke atas, soalnya kalangan akademis. Kula terangno. Nek niki lak mboten kalangan akademis to, iki kalangan jemburis iki. Iki kalangan jemburis iki. Kadang-kadang yo 10 hari akhir lho mudik. Nah itu bisa menggagalkan proses mudik itu. Ya gara-gara mudik akhirnya mokel ora poso. Gara-gara mudik biasanya nek bengi traweh malah ora traweh. Biasanya maca Quran malah ora maca Quran. Biasanya sabar ya gara-gara macet ning tengah dalan. Wah nesu-nesu gagal. Ya wong dagangan barang gagal. Harusnya 10 hari terakhir iku fokus konsentrasi ibadah. Aku saiki tekok 10 hari akhir Ramadan ini dagangan rame ndi masjid karo pasar. Oke sing nang masjid apa oke sing nang pasar? Oke sing maca Quran apa oke sing gawe jajan? Lah kan persiapan bodoh. Menyambut hari kemenangan. Menyambut hari kemenangan apa nih? Wong sampean iki lo gagal kok merayakan kemenangan to blok-blok. Lah wong uji

nih, wong gagal kok menang. Iki padha karo bocah sekolah. Waya ujian tahap pertama lulus bijine api, ujian tahap kedua saya lolos bijine api, ujian terakhir yang paling menentukan dene ramelo ujian malah ngeterno ibune nyang pasar blonjo nggo persiapan syukuran kelulusan. Ya cah sekolah kocluk to kuwi. Lah saiki nek dipikir kula sampean selama ini nek menjalani Ramadan tiap tahun lak ngono kuwi to gayane. Ramadan akhir yang harusnya tenanan ning malah do kendo gara-gara ribut lek golek klambi anyar, BH anyar. Seribut lek noto jajan.

0: gagal, weh. Kan udah jam 12 lewat. Mungkin ini ngaji ora bondo kok cerewet ya. Sing bandha siapa? Allahumma shalli ala Muhammad. Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, mulane nek lulus sampean iso dadi kupu, dadi beras, dadi satrio. Kuwi bahasa Qur'ane la'allakum tattaqun. Dadi wong sing takwa. Wong lek takwae duwe otomatisasi. Ada reject atas maksiat. Dia arep nglakoni maksiat otomatis tertolak. Niku cirine wong takwa. Dadi per ngaji ngene iki padha wong wedok uwayu. Astagfirullahalazim. Otomatis ngono, ora kok astagfirullahalazim. Jadi wong nek takwa iki otomatis ana tolakan-tolakan terhadap sing elek-elek ngono. Nah, iki tak terangke saiki. Takwa kuwi piye? Iki ben adil, mau ta mriko nggih tak terangke. Nek khotib-khotib waya khutbah kae lah, imtithalu awamirillah wa ijtinabu nawahi, nglakoni perintah Allah, ninggalke larangane lah ngoten nggih. Wis umum kabeh ngerti. Ki para kiai sepuh le dawuh. Kula napa-napa niku manut para kiai sepuh. Seneng ya kiai-kiai mbok ra dikateke kok terus mboten iki kiai sing tenanan lho nek aku ngarani kiai kanan mboten kiai kiri aku melok sing kiai kanan maksudnya kanan piye iso maca kotengen bisa membaca dari kanan maca Quran tafsir kitab-kitab kuning kitab-kitab salaf iki macane kan dari kanan. Nek kiai kiri iki ra iso maca kok kanan, macane kok kiwa mesti buku terjemah. Nah, ustad-ustad kiri kan maca kok tengen ra iso. Bocane mesti terjemah. Gurune paling ya Syekh Google radhiyallahu anhu. Kuwi ambok pinter ngoceh kaya apa aku gah aku kon melok. Resudi ya. Aku wani milih kiai-kiai sing alah pokoknya maca kok tengen sing diji sulam taufik safinatun najah ta'almun muta'alim bidadudilita ya kitab cilik-cilik ngono ya ora patek fasih tapi nek ndonga tak amini Allahumma inna nasaluka salamatan piddin wa ngapia tampil jasadi wa jiada tampil ngilmi barokatan pirejeki tobatan qoblal maut rokematan ngindal maut tak amini mbak aku anak ustad kiri ya mbak Allah Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fid jasad wa ziyadatan fil 'ain barakatan fil rizq ila mun qaf nganti endel-endele merotol ya ronda gah aku lha apa-apa lah ampe sing tengen to timbang kiwa nglakoni kaapiane kon tengen dhisik mangan nganggo tangan tengen melangkah teko omah tengen dhisik nganggo klambi leboke tengen dhisik celonoan katokan tengen dhisik salaman tengen sing apik sing tengen pilihan yo tengen dadi kowe kok guyang-guyu tak antemi pisan kok kiai-kiai sepuh niku dawuh takwa kuwi ya wong takwa kuwi wong sing iso ngelakoni huruf-hurufe takwa apa wae tak qaf wawu ya tak wi tawadhu qaf wi qanaah ya wi yakin wawune warok wirai ya yakin dadi takwa iki wonge tawadhu qanaah wirai yakin tak tawadhu ya andap asor merasa dadi wong sing paling elek dhewe kuwi jenenge tawadhu iki ana wong rumangsa elek ya tapi sik nganggep ana wong liya sing luwih elek meneh mboten tawadhu niku kadang ana ngono aku iki goblok takoni pancen aku goblok tapi sik luwung timbang kancaku. Kancaku nemen kok ya mbah kok sik urip becah ngono kuwi. Padahal yang rumangsani elek, ngoten niku dereng tawanduk, soalnya ndekne sik rumangsa sak ndure wong. Nek tawanduk iki pol ngisor, wis ora ana sing luwih ngisor meneh. Ngeten iki angel. Sing iso mung wong apik tok, nek gak wong apik gak iso. Wong apik niku mboten usah dikon tawanduk, mboten usah dikon ngrendah, ngrendah-ngrendah dhewe. Ayo nata ati, wong judule bengkel hati yo. Sedulur ngaji bengkel hati. Wong iki nek apik, ora usah dikon ngendhek, ora usah dikon tawaduk otomatis ngendhek dhewe tawaduk dhewe. Diumbul-umbulke panggah ngendhek akhire. Lah wong nek elek, ora usah dikon mumbul yo mumbul-mumbul dhewe. Mbok dibles-bleske yo panggah mumbul. Otomatis nek wong apik ngendhek. Kaya watu, watu yang antep berisi, cemplungke banyu. Mbok rasa dibleske yo ambles-ambles dhewe, diumbul-umbulke akhire yo panggah ambles. Nek wong eleki mumbul kaya gabus, enteng cemplungke banyu, mumbul, ora usah diumbulke mumbul dhewe. Mbok bleske akhire yo panggah mumbul. Mulane wong tua dawuh, wong gabah kuwi nek mentes ndingklo, gabah kok gabuk, ndanga. Gabah mentes, ambuk dangak-dangake yo panggah ndingklo. Gabah gabuk, mbok ndingklo-ndingkloke yo panggah. Paham mboten? Ya wis paham. Lah supaya kula njenengan iso tawantuk rumangsa ndek wicarane piye? Aja eling-eling eleke wong. Ayo eling-eling eleke dhewe. Sampeyan kok sek eling-eling eleke wong, mesti sampeyan rumangsa luwe apik. Nggih mboten? Sampeyan ketemu wong kok gak seneng, petuk wong kok mangkel, kuwi mergo sampeyan eling eleke. Anyel aku karo wong iki, mergo sampeyan eling eleke. Nek petuk wong nang eling eleke ya ora iso kumpul lho. Petuk bojo kok eling eleke, ora sida kelon. Ya arep dicekel. Mergo eling eleke, mula aja eling eleke wong, ayo eling eleke. Hidup ini butuh dua cermin. Berapa cermin? Banteri, berapa cermin? Nah. Cermin pertama untuk melihat kebaikan orang lain, cermin kedua melihat kejelekan diri sendiri. Allahumma sholli ala Muhammad. Nek nyang wong liya aja delok eleke tapi delok apike. Nek nyang awake dhewe aja eling-eling apike, elingen eleke, ngono lho, mesti engko dadi wong apik. Wong iki janji gelem eling-eling eleke dhewe, ya ora ngira eling-eling eleke wong. Lah nek senengane eling-eling eleke wong, akhire ya ora eling eleke. Dalile, sip, rungokke. Iki dalil. Wong iki kapan ngadep ngulon mesti ora roh wetan. Lho kok wis suwe. Maknane wong kuwi nek senengane ndelok eleke wong liya ora bakal weruh eleke. Tapi wong kok seneng metani eleke dhewe ora kober metani eleke wong liya. Iki apik-apike wong. Tuba liman syaghalahu aibuhu an uyubin nas. Bejo banget. Bejo kemayangan. Wong sing sibuk metani eleke dhewe nganti ra kober metani eleke wong. Metani awake dhewe karo metani tanggane niku gampang ndi? Metani awake dhewe karo metani tanggane iki lho penak ndi? Penak metani tanggane digaruk-garuk sak lingsone sak kor-kore entek kabeh. Didis. Dhewe ya ora iso. Didis. Mulane angel ngono lho. Wong e goleki awake dhewe, goleki eleke dhewe didis angel. Nek wong liya penak. Mulane rewang nang gone tanggane sing duwe gawe ngene ngulek bumbu rong lembut e tanggane sing lembut wis 24. Nek wong wedok kene iki lambene akeh sing lecek. Ya betul wong ngene iki ado ngrasani aku kok. Rumang sana aku ora ngerti. Ana sing ngomong, saiki kacamata nan, ngono. Aku ketek mang ngarep ngomong cuma ya wis ngerti. Ya ana sing ngene, kok ora padha ya karo TV. Pinggire nyat, ya ana TV ketok ireng. Tapi ya ana sing ngene, tibake ganteng asline ya ngono. Makasih. Nomor loro kof, kof niku kona'ah nerima ing pandum, neriman. Dadi wong neriman niku gampang napa angel? Angel wong potong amu ya tukang sambat. Tukang demo karepmu Gusti Allah mbok protes to. Lah iya, urip yah meno yah mene kok panggah ngene, padahal aku ya Islam. Salat ya mulai cilik ana pengajian ya budal tapi kok melarat ae. Cina-cina kae ra tau salat kaya sugih. Gusti Allah iki karepe piye to jane? Aku mikir Gusti Allah iki mumet dhewe kok. Lha kuwi berarti sampean nak ora trima ditata Gusti Allah to. Sampean gak nrimo diatur Gusti Allah. Sebabe apa? Sampean iki ora mantep duwe pangeran Gusti Allah. Nek ngomongi raditu billahi robba, aku rido Gusti Allah dadi pangeran, tapi nyatane sampean ora marem duwe pangeran Gusti Allah. Sampean ora mantep diatur Gusti Allah. Padahal nek mantep sampean muni raditu billahi robba, aku ridho Gusti Allah dadi pangeran. Gusti Allah jawab, aku yo ridho kowe dadi kawuloku. Aku seneng Gusti Allah. Gusti Allah jawab, aku yo seneng kowe. Sak jalukmu dituruti. Mergo kowe ora mantep. Halo. Uang kuwi nek mantep diatur model piye mesti nurut. Allahumma shalli ala Muhammad. Tak baleni, tak baleni. Uang kuwi nek mantep diatur model piye? Manut. Contohnya ibu-ibu jenengan misalnya loro terus periksa nanggone dokter dan jenengan mantep karo doktere nambuk diperiksa model piye mesti nurut sampean manut sampean nggih mboten mergo mantep tapi lek gak mantep gak kira manut. Ana banser dudu dokter sampean loro terus karo bansere diceluk bu rene bu tak periksa dodomu mbok weke ya kentir kowe mah ora dokter kok meriksa-meriksa. Tapi nek sing mriksa dokter kok sampean mantep, nurut Bu dipriksa nggih. Nggih, monggo. Malah ngrewangi ngudari. Dokter urung ngongkon wis ucul kabeh. Lho sampean iki nek wis mantep ambek Gusti Allah, ambek diatur model piye orang nganggo ngersula sampean? Nurut. Diparingi sidik ora ndelok peparinge sing sidik, ora didelok sidike nanging didelok sing maringi. Al-qalil minal mahbub katsirun. Pemberian yang sedikit kalau datangnya dari kekasih itu bernilai banyak. Remeh kalau datangnya dari kekasih itu menjadi istimewa. Yang dilihat bukan pemberiannya tapi pemberinya. Ana bocah lanang ya. Jatuh cinta karo cah wedok jenenge Sulastri. Mesti ya apa-apa yang diceritakan ya Sulastri. Petuk kancane ya cerita Sulastri. Ya apa-apa ya iling-ilingan ngandek turu ngipi petuk ngelindur-ngelindur nyebut jenenge mergo jatuh cinta karo. Nah si Citino ketemu ambek Sulastri. Orang jarak diceluk, mas sampean ho-ho. Aku nduwe permen mas sampean arep. Arep dikei permen siji masya Allah seneng eram permen siji dimut saulan rantek saking senenge dan yang ngemut ya rasuwe-suwe ya didilat terus dibuntel plastik neh disai ben ora dirubung semut sesuk dilat tok buntel plastik neh sai ngono saulan rantek soalnya ini permen riwayat apa ora iso tuku dhewe iso pira regane permen. Tapi permen sak donya ora ana sing kaya iki. Soale iki permen merek Sulastri. Regane murah tapi nilaine istimewa. Ora ndelok permene tapi ndelok jangankan kok pemberian yang sedikit, sakit itu lho bisa menjadi nikmat. Dijiwet niku ora lara to? Lara, tapi nek sing jiwet malah dinyokno. Ora dijiwit ya nekokno kok. Sombong ya saiki ra jiwit meneh. Mbok siwel ya ora diobati. Lho sampean niku nek wis mantep nang Gusti Allah, digawe lara ambek Gusti Allah ora krasa lara, ora bakal sambat. Krasa nikmat koyok dijiwit. Tapi ngene iki angel. Mulane wong jenenge bengkel hati kok. Aku iki menghibur wong sing gering-geringen kuwi. Lho kuwi nek wis mantep sayang cinta nang Gusti Allah, ora bakal sambat ora ngrasake lara. Krasa nikmate. Dijiwit kekasih kok. Wis paham karepmu ora paham karepmu. Wawu wirai, hati-hati. Sayyidina Umar ditakoni, "Ya Umar, takwa itu bagaimana?" Sayyidina Umar jawab, "Takwa itu adalah berhati-hati seperti kamu jalan malam hari di malam yang gelap gulita." Bahasa Inggrisnya the peteng dedet. Gek dalane lunyu neram. Apa ini? Melaku bengi-bengi peteng dedet dalane lunyu banget. Kira-kira gayamu nek melaku piye? Melayu yo kebanting kowe. Begagah-begagah keplekang suwek. Berangkang mesti hati-hati, jinjit jinjit nek perlu ngesot. Wong takwa ki hati-hati takut salah di hadapan kekasih yaitu Allah Subhanahu wa taala. Hati-hati nek mergo seneng, soalnya wong nek senengi mesti hati-hati. Ayo nomor tua duwe mantu anyaran, saking senenge mantu, hati-hati mangan apa masak biasane awur-awuran, mergo ndek mantu anyaran diprogram saiki masak iki, engko sore masak ngene, sesuk masak ngene, mergo seneng mantu. Masakan mateng, anake dhewe arep mangan ora oleh mantune urung, aja mangan sik. Buka nutup lawang biasanya banter jebrak jebrak grobiak grobiak mergonti mantu anyaran hati-hati leh nutup lawangnya cetik melaku biasanya geradak geradak geradak mergonti mantu anyaran liwat ngarepe kamare mantu yang jinjit wedi ganggu mantu waduh wae mantu anyaran saking senenge karo marotua hati-hati mangane biasanya kluning kluning kluning kluning ojo sampe metu suarane mamah ilo mbek mingkem. Nah, terus biasanya biar, biar, biar, biar. Ya hati-hati lek nyiduk yo. Ngangkat ya. Kricik, kricik sih. Bisa ceritain tau ngalami soalnya tadi. Lah wong takwa iki ngono kuwi. Hati-hati wedi salah, wedi keliru nanggone Gusti. Nah, sing terakhir ya. Kok walah walah setengah siji ki lho. Ya aku yakin, yakin, yakin. Wong takwa ki yakin, yakin nek perintahe Allah ndadekke mulya, larangane Allah ndadekke ino. Yakin nek perintahe Allah ndadekke slamet, larangane Allah ndadekke cilaka. Mula ora wani melanggar, mergo yakin. Anane melanggar iki soalnya kurang yakin. Bapak ngapunten. Bapak ngertos mboten nek ngapusi niku dosa? Jawab, ngertos mboten nek ngapusi niku dilarang Gusti Allah? Ngertos mboten nek ngapusi niku dosa? Ya njenengan nggih tak sik nate ngapusi. Jadi ngerti dosa. Soalnya jenengan ora yakin mulane wani melanggar. Ibu ngertos mboten nek ngrasani niku dosa? Ngertos mboten nek ngrasani niku marake mlebu neraka? Nah, jenengan nggih tasik nate ngrasani. Jadi ngertos mlebu neraka. Soalnya ora yakin mulane wani melanggar, nek yakin gak wani melanggar. Contoh, ana kabel listrik udah ngelewer sak jempol sikil. Keling-keling. Terus pinggir ana tulisane awas bahaya tegangan tinggi. Sama no sandinge ngono. Terus ana wong sugih mara nggawa dhuwit 10 bendel. Sak bendel 10 juta. Berarti 100 juta. Ya sampean ditakoki. Mas, gak butuh dhuwit? Butuh, Pak. Arep dhuwit? Purun, Pak. Ya sampean nek gelem ngemut kabel iki. Wis ora usah ngemut, dilaten wae. Sak dilatan tak kei sak bendel isine 10 juta ndilat peng pindho rong bendel 20 juta ndilat peng telu telung bendel 30 juta mbok dilat peng 10 i 10 bendel pek kabeh 100 juta mbok terusno oleh mun dilat aku mulih njukuk dhuwit meneh. Ayo kira-kira sampean dilat napa mboten nyapa mergo sampean yakin nek kuwi bahaya dilat yang mbledhos kuwi mergo yakin nek kuwi bahaya rawani dilat. Lah zaman wis ngerti lek ngrasani iki ndadekke mlebu neraka lambemu kok sek dawir. Kuwi padha karo sampean ngerti ana kabel nglewer tegangan tinggi panggah mbok dilat. Sampean wis ngerti lek nglarake atine bojo kuwi dosa gedhe. Janji bojomu ora rido ora nyepuro wer iso mambu swarga. Lah bojomu mendina kok panggah mbok celatu wae. Mergo sampean ora yakin. Wes, moh kon tambah aku. Oh, setengah siji, aku tuh udah janji sama istri aku. Pokoknya nanti makan sahur bareng di rumah. Loh, anggitmu lho, arep mangkat ngaji ki pamit. Yang aku berangkat. Bu. Diomongnya aku sampai saiki nyelok ya yang. Yang aku berangkat. Ngono ku jawab piye? Ngaji terus. Enggak semendal to ati dikono. Nek dipamiti ape-ape, yang aku berangkat ngaji terus. Ngono. Enggak aku mangan sahur ning omah. Sak karep. Jajal nek wis kenek ngono ku piye? Ndak iya mangkane ngene iki ya gaya padha wae wong. saken aku. Kulo niku biasane nek Ramadan kan umroh, refreshing karo keluarga. Dino-dino ngeten Ramadan kulo biasane damel umroh. Lah untuk Ramadan kali ini kulo ngalah demi cintaku padamu. Kulo mboten umroh yo menyapa sedulur-sedulur ben rukun ben wis to taun demokrasi aja diarani taun politik no. Politik iki medeni pol-polane idik-idik taun demokrasi ini taun demokrasi ayo kita jadikan suasana yang gembira kita jadikan suasana yang asyik ngono lho aja kok beda pilihan pengkerengan aja umpama kok ana sing beda pilihan tapi insyaallah nek iki ora beda iki padha kabeh iki pilihane kok umpama ana beda pilihan ya ora usah pengkerengan arep nyapa to entuk-entuke apa mong kabeh sedulur kok umpama kok beda pilihan ngono ya panggah rukun panggah seduluran setuju yo Indonesia iki ben tetep aman dijogo karo Gusti Allah wis ngoten nyuwun pangapunten Kang Agung kate ora bar ya kurang ya nanggonku kono tak ceritani wong ngaji kok ora entuk wis ya. Pancene wong kene iki nek dijak ngaji ya demoh wis ngono modele. Sopo wae sing ceramah ya ngono modele. Preketek. Wis, muga-muga manfaat maslahah barokah fiddin wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinash shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lilmu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ij'al jam'ana jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'zuma. Allahumma innaka ta'lamu dhunubana faghfirha wa innaka ta'lamu 'uyubana fasturha wa innaka ta'lamu hajatina faqdiha kafa bika waliya wa kafa bika nasira. Subhan qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh subhan qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh subhanal malik al qudus subhan qudus rabbuna wa rabbul malaikati war ruh asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah nas'aluka ridhaka wal jannata wa na'udzu bika min sakhatika wan nar allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu 'anna ya karim rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa qina 'adhaban nar wa adkhilna al jannata ma'al abrar bi rahmatika wa fadlika ya 'azizu ya ghafur ya halim ya sattar ya rabbal 'alamin jazallahu 'anna sayyidina muhammadan sallallahu 'alaihi wasallam ma huwa ahlu
1: ibu. Ibu lagi di dapur nak tanggung ini nanti masakannya gosong lagi
2: bakso baksonya udah kelewat jauh
3: gak usah cemberut gitu nanti ibu ajak ke warung bakso Arema Pak Dani.
2: Wah,
3: iya di sana adik tinggal pilih mau bakso biasa mau bakso tenis sedang atau bakso tenis jumbo ada.
2: Wah, asik dong. Yaudah ya bu kita ke warung bakso bakso Arema Pak Dani.
3: Iya setelah ibu selesai masak ya.
4: Bakso Arema Pak Dani. Rasa kuah dan baksonya khas banget. Bakso Arema Pak Dani juga menerima pesanan pentol jadi maupun yang belum jadi atau adonan serta pesanan bakso porsi lengkap. Bakso Arema Pak Dani buka setiap hari. Kunjungi Bakso Arema Pak Dani di alamat berikut. Arema 1 di Komplek Pasar Unit 11 samping Musola. Buka jam 8:30 pagi sampai jam 12 siang. Arema 2 di Komplek Pertokoan Perempatan Unit 11 buka jam 6:30 malam sampai dengan jam 10 malam. Arema 3 di lapangan Unit 12 depan masjid buka jam 4:30 sore sampai jam 9 malam. Hayo makan bakso Arema. Bakso Arema Pak Dani. Bakso Arema Pak Dani. Lezat, nikmat dan hemat.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
5: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Mas, kamu benar kali memilih kahiku tahun ini? Kahiku tahun ini?
1: Tentu saja, saya. Keluarga Zhang pastinya akan sangat bangga menerimamu sebagai keluarga.
0: Tapi, Mas kawinmu apa?
1: Seluruh kekayaan keluarga Zhang yang berada di wilayah utara kota ini akan menjadi miliknya.
0: Benar, Mas?
1: Tentu, sayang.
0: Janji? Makasih, ya, Mas.
1: Aku pasti akan mewujudkan itu semua. Janji,
0: ya?
1: Tentu saja.
0: Makasih, ya.
2: Apa-apa dan ini? Mana kaya ini buriku?
0: Kurang ya, Mas. Aku rak sido milih kowe. Iki cincinmu. Kasih ya. Aku luweh milih Mas Ben karena Mas Ben luweh ganteng, luweh ganteng, luweh suki, luweh timbang kowe, timbang kowe. Ayo,
2: Mas. Awas, kowe. Kamu tunggu sini berdua. Kamu tunggu situ.
3: Yo, budal.
2: Let's go.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam rangka mempererat tali silaturahmi, persatuan dan kesatuan dalam bingkai kemerdekaan Republik Indonesia, Majelis Taklim Hubul Waton Al-Mawadah Kecamatan Toilijaya mengundang seluruh masyarakat untuk hadir dalam tablik akbar dan santunan anak yatim piatu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Insyaallah kegiatan ini akan menghadirkan Ustadz Hadar Ali.

Tablik Akbar dan Santunan Anak Yatim Piatu mengangkat tema Merajut Persatuan dan Kesatuan dalam Bingkai Kemerdekaan Republik Indonesia dengan solawat meraih syafaat, dengan santunan menebar manfaat. Catat waktunya, Selasa 18 Agustus 2026 mulai jam 8 pagi sampai dengan selesai, bertempat di lapangan Desa Marga Kencana, Kecamatan Towili Jaya. Mari bersama-sama menghadiri majelis yang penuh berkah ini, mempererat ukhuwah, bersolawat, serta berbagi kebahagiaan bersama anak yatim piatu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: merokok dalam jangka waktu yang sangat lama dapat menyebabkan iritasi paru-paru akibat zat nikotin yang menumpuk dalam paru-paru. Hal ini menyebabkan produksi lendir berlebih, sehingga penderita mengalami sesak nafas, batuk tak kunjung sembuh, dan nyeri di bagian dada kiri. Jika tidak dibersihkan, maka akan menimbulkan penyakit yang lebih serius, seperti bronkitis, TBC, dan kanker paru-paru. Oleh karena itu, perlu penanganan yang tepat. ETA Plus merupakan susu kambing murni yang memiliki kandungan klorin dan beta-kasein yang secara klinis sudah terbukti mampu membersihkan organ paru-paru dari nikotin dan zat berbahaya lainnya.
1: Dapatkan susu kambing ETA Plus harga Rp100.000 di Radio Galaksika FM Toili, Jalan Tadulako D13 Tirta Kencana Toili, Unit 11, Radio Andika FM Luwu, Jalan Tanjung Jepara, nomor 109 belakang PLTD Luwu, dan Radio Suara Simpang Raya, Jalan Trans Sulawesi, Desa Beringin Jaya, Simpang Raya. Informasi dan layanan produk, hubungi 0816 4386 667.